0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Bahasa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Kesel aku mas, ya lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Citra Kopi Dangdut, awali

0: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang Jedi Rodger sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilo selti sehat segar semangat. Ya, tadi sudah Bang Jedi kan lagu-lagu yang sudah di request untuk menemani sahabat Citra dan menghibur sahabat Citra di semua aktivitas dan rencana untuk hari ini. Lancar untuk semua aktivitas, bahagia hatinya dan sehat juga orangnya ya. Itu harapan kita semua di hari ini untuk sahabat Citra dan juga untuk Bang Jai pribadi. Sahabat Citra, kembali Bang Jai kan sapa-sapa di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di 0733451977 ada siapa? Halo Citra Kopi dan Guta Garilu CLT.
1: Pagi dengan happy
0: anniversary,
1: semangat.
0: Ada Bu Junaidi.
1: Ya.
0: Bu Junaidi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
1: Lagi mau nyayur ini.
0: Oh, mau nyayur ya. Ditemani lagu apa ini, Bu Junaidi?
1: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi.
1: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Roidi sama Ibu, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Fatima, buat Mbak Irma, Mbak Angel, Bunda Fitri, buat Iwani, buat Pak Ogol atau Mas Boy, buat Pak Yato Tambalban, buat Pak Sumarno Suratno, Edi Semangun, buat Bang Joji Majapahit ya, buat Yan Aing, buat Bapak 2R, buat Putri Putra di Palawang, buat Pak Kartus Bukarbit, Mbak Mis, Mas April, Mas Diwaloyo, buat Mas Aladin, Mas Tantop,

0: oleh Pak Maisla, Pak Muhyiddinnya, buat Mas Soejahit, yeah. Pak Madirman, Bu Sumarni, buat Mbakku sudah ya, buat bintanku yang ada di Megang Sakti, Bang Jai.
1: Iya.
0: Mbak Tumini sama Pak Budi, semoga sehat ya Mbak.
1: Amin.
0: Buat anakku yang ada di Juanda, Meli sama Mas Gundul.

0: Muhammad Tatijan semoga sehat selalu. Buat Mama, buat Dendi Nopi Sumini, semoga sehat selalu. Terima kasih semalam kecut ulang tahunnya ya. Terima kasih semua.
1: Apa semalam kejutan ulang tahun?
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama, sama-sama.
0: Semoga sehat juga.
1: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu Bu Junaidi, kawasan Kisatu Tambah Asri. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi yang ditagari Los LT.
2: Halo.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Pagi dengan happy.
1: Agari Los LT, sehat segar semangat.
2: Segar
1: semangat. Dengan siapa dan di mana?
2: Dari kawasan Tambah Tinggi.
1: Tambah Tinggi ada Bang Afril ya.
2: Ya benar banget.
1: Sedang apa aktivitas Bang Afriel?
2: Sekarang lagi duduk
1: Bang. Lagi duduk santai aja. Mau ditemani lagu apa Bang Afriel?
2: Lagunya dari Isyali aja deh.
1: Judulnya?
2: Apa ya? Tarin dong, lupa aja.
1: Isdalia ada mengapa?
2: Mengapa?
1: Ya. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Bang Afriel?
2: Salam-salamnya buat Bu Junaidi tadi, buat Markus, Mbak Ujianti, Mama Dita, Mama Islam, buat Pak Ogol,

0: semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
1: Terutama buat lagu buat Hawa Bob.
0: Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang Afril kawasan Tabat Tinggi yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Data Garilo CLT.
1: Agar ini seperti sehat, agar semangat.
0: Semangat dengan Koyong Tono ya, atau Mang Tono.
1: Apa kabar Mas Ijai?
0: Sehat, alhamdulillah baik. Mang Tono sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Mang Tono?
1: Lagi santai, mau beraktivitasnya dengan lagu dulu.
0: Mau ditemani lagu apa Mang Tono?
1: Minta lagunya Rinduan Hati.
0: Kerinduan, kerinduan ya dari Palapa adanya.
1: Bukan rinduan hati ya Pak.
0: Rinduan hati nggak ada nih, adanya kerinduan.
1: Bang Wijat.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Lagunya kerinduan ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, salam sapanya buat siapa saja Mang Tono.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Sehat selalu pokoknya sekeluarga Mang Tono ya.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Tono yang sudah bergabung. Kita sapa lagi satu penelpon terakhir sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT. Semangat. Selamat pagi. Ya, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana suaranya kok kurang begitu jelas?
2: Kurang jelas aja ya.
0: Ada Mama Irma ya?
2: Iya.
0: Seperti ngomongnya di dalam air gitu loh.
2: Kenapa ya apa Mama? Ada Mama Aceh dan
0: juga guys. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, yang penting bisa masih terdengar jelas suaranya ya. Mama Irma. Mau ditemani lagu apa Mama Irma?
2: Lagunya Cincin Kepalsuan dari Kepiaman.
0: Cincin Kepalsuan? Cincin kepalsuan gak ada nih. Adanya
2: ada panggilanmu.
0: Apa?
2: Kalau gak ada panggilanmu Setiama di.
0: Apa judulnya?
2: Panggilanmu.
0: Panggilanmu? Panggilanmu gak ada nih panggilanmu. Panggil aku cantik adanya. Panggil aku cantik dari Selfie Kitty adanya ini. Apa?
2: Bahagia bersama Moto ya.
0: Apa kurang begitu jelas suaranya ini?
2: Kurang jelas sama Mama Mama.
0: Bersamamu apa tadi, pelan-pelan coba ngomongnya.
2: Ini apa tuh? Lagu lain aja ya. Dari ini Iis Dahlia. Apa ya, Mata Hati.
0: Mata Hati. Mata Hati enggak ada juga ini. Nah, lagu lama ya. Mulai dari tahun 2019 kalau dangdutnya. Tadi apa tadi sebelumnya, tadi sebelum Mata Hati tadi ada.
2: Tadi cincin kepalsuan dari Setiama baru juga.
0: Cincin kepalsuan ya, cincin kepalsuan. Wah, belum ada nih ternyata, cincin putih adanya.
2: Belum ada, ini aja lah, bukan sumber tisu aja lah.
0: Bukan sumber tisu ya, oke nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Buat semuanya aja lah, jangan.
0: Semuanya aja. Baik, terima kasih banyak ya Mama Rima ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Irma yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya sebagai penelpon penutup di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Sahabat Citra, sudah saatnya Bang Jezin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya, jadi tetap rapatkan barisan. Bang Jezin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina ebrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina ebrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina ebrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina ebrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina ebrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina ebrik. Kapsul kardina ebrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
11: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu

pertolongan yang maha pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinje 0813-7765-05.

0: 0812-7129 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
0: Dipersembahkan oleh
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Bagus Break Komana Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Cira, ada Mike Mohede. Tanpamu mampu. Iya, tanpamu tetap mampu tuh sahabat Cira. Terkadang ada orang-orang yang dicintai tapi justru mereka menyakiti. Dicintai justru mereka merasa bahwa dia sangat berharga untuk kita gitu ya. Tapi tanpa dia menyadari sahabat Citra bahwa rasa cinta itu selamanya akan tetap tertanam apabila dibalas dengan sesuatu hal yang juga sama. Tapi sebaliknya, rasa cinta juga akan bisa menghilang apabila saat ketulusan, rasa cinta yang diperjuangkan tapi dibalas dengan dusta dan juga bahkan ketidakseriusan.
1: Berharap mampu lalui
0: ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Lagu-lagu Pop Indonesia terbaik menemani aktivitas sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini. Menemani di akhir pekan pada hari Sabtu sahabat Citra, pada tanggal 29 Agustus 2020. Cuaca semakin cerah untuk pagi menjelang siang ini untuk Kota Lubuk Linggau, berbeda dengan tadi sahabat Citra, itu agak mendungnya cukup tebal tapi tiba-tiba menghilang begitu saja, di ghosting nih. Ya padahal udah banyak sekali yang berharap bisa turun hujan dan menghilangkan minimal debu-debu yang ada di jalanan yang masuk ke saluran pernafasan ya sahabat Citra ya. Kita ini dihadapkan dengan beberapa ujian gitu loh di musim kemarau. Selain ya mungkin air sudah mulai kering, sumur-sumur udah mulai kering, termasuk sungai-sungai juga beberapa udah mulai kering. Terus kita juga dihadapkan dengan buruknya kualitas udara karena kebakaran hutan dan lahan, ya kan? Terus juga kita dihadapkan lagi dengan partikel-partikel debu yang berterbangan di jalan raya karena memang musim kemarau atau musim kering. Dan itu masuk ke saluran pernafasan kita loh sahabat Citra. Ya bayangin aja dengan aktivitas sehari-hari kita menghirup udara yang kotor, kemudian juga menghirup partikel-partikel debu, ya kan, masuk ke saluran pernafasan kita dan menumpuk tuh di saluran pernafasan, ya itu ujung-ujungnya sakit tenggorokan, flu, batuk, dan bahkan bisa menyebabkan yang namanya ISPA, infeksi saluran pernafasan. Ya kalau udah terkena infeksi saluran pernafasan akut itu bahaya ya sahabat Citra ya, bisa radang hingga demam, bahkan ya tentunya untuk kesehatannya sangat-sangat terganggu, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya makanya sih kalau lagi musim seperti saat ini, Bang Jai menyarankan untuk sahabat Citra lebih banyak aktivitas di dalam rumah saja ya, kurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Ataupun kalau memang harus aktivitas di luar rumah, Bang Jai sarankan untuk sahabat Citra gunakan masker, jangan sampai tidak menggunakan masker. Setidaknya kalau kita menggunakan masker, udara yang masuk ke saluran pernafasan itu jauh lebih bersih sahabat Citra dibanding kita tanpa menggunakan masker. Karena kalau dengan menggunakan masker itu semuanya bisa tersaring partikel-partikel debunya, bahkan juga asap-asap yang berterbangan di udara karena buruknya kualitas udara, atau bahkan juga virus-virus yang menyerang kita seperti virus influenza dan sebagainya sahabat Citra. Ya tapi jangan lupa juga menggunakan maskernya itu jangan asal-asalan ya, karena ada standarnya sendiri. Gunakan masker yang memang berlabel medis atau masker medis sahabat Citra, yang memang itu digunakan untuk membantu kesehatan kita ya, membantu menyaring udara. Tapi kalau asal-asalan pakai masker, misalkan ya masker yang memang tidak ada label medisnya atau tidak pernah digunakan untuk hal-hal medis, ya bukan tidak bisa, bisa, tapi tergantung juga gitu ya, sejauh mana daya serapnya untuk menyaring partikel-partikel kotor gitu loh sahabat Citra. Jadi harus diperhatikan untuk sahabat Citra kalau menggunakan masker, ya usahakan masker-masker yang memang sudah berlabel medis. Ya deh, pokoknya untuk sahabat Citra jaga kesehatan semuanya tanpa terkecuali, dan Bang Jai sarankan untuk sahabat Citra tetap semangat di segala aktivitas hari ini. Nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas pesan berikut ini.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi mobile CKN Anda. Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile CKN. Cukup install Mobile CKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman. Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile CKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile CKN.
5: Saya pakai Mobile CKN.
6: Saya pakai Mobile CKN.
7: Saya pakai Mobile CKN.
8: Saya pakai Mobile CKN.
9: Saya pakai Mobile CKN.
10: Saya pakai Mobile CKN.
11: Saya pakai Mobile CKN.
12: Kami pakai Mobile CKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tangko adoh kae. Lho, krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik, cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: kesayangan.
1: Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Anak ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia sudah di penghujung acara. Sudah saatnya Bang Jazin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program-program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Dipersembahkan oleh
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pa? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Citra, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap bahagia, tetap rapatkan barisan, kita tambah kebahagiaan dengan pantun-pantun luar biasa. Soalnya saat ini kita berjumpa di program Citra Gongseng Zigo 26 Sehat Tulang Kuat Nandang Bagai. Ya, tadi sudah Bang Jai hadirkan juga lagu-lagu yang Bang Jai siapkan untuk sahabat Citra menemani kegiatannya masing-masing. Baik yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya mungkin di kebun, ataupun di rumah saja, ataupun di tempat kerjanya, atau juga untuk sahabat Citra yang sedang bersantai saja menikmati waktu akhir pekan, atau mungkin berlibur ya, saat ini sedang menikmati waktu liburnya di rumah saja. Ya, pada edisi Sabtu 29 Agustus 2026 untuk sahabat Citra semuanya, kita rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti. Di program Citra Gongsengnya, siapin pantun terbaik, siapin pantun terbarunya, gak boleh ngutang dulu ya. Sejak awal Bang Jai udah sampaikan ini wajib. Jadi gak ada tawar-tawaran lagi ya sahabat Citra ya. Yang boleh tawar-tawarin tuh, Bang mau satu atau dua pantunnya, kayak gitu boleh kalau itu ya, minimal satu gitu. Ya, ditemani dengan lagu-lagu dangdut sahabat Citra mulai dari tahun 2010 hingga yang terupdate di tahun 2026, semuanya sudah tersedia untuk sahabat Citra, tapi dengan syarat seperti yang Bang jelaskan tadi ya. Dan silakan yang mau bergabung rapatkan barisan di 0733451977 untuk merapatkan barisannya untuk sahabat Citra. Jangan lupa dengan passwordnya Zigo 26 Sehat Tulang Kuat Nandang Banget. Cuaca hari ini juga semakin beranjak siang, semakin panasnya ekstra sekali, panasnya luar biasa sekali, dan bahkan ini loh, selain panas, udaranya juga terasa gerah gitu loh sahabat Citra ya. Serasa mau berendam terus sama air, tapi ya mau gimana lagi, air juga sekarang lagi susah ya kan. Lagi musim kemarau. Ya namanya musim kemarau mah air memang susah sahabat Citra. Tapi bisa disebutkan untuk tahun ini bisa dikategorikan juga tahun terburuk lah ya untuk musim kemarau, karena sampai sungai-sungai mengering, terus juga sumur-sumur mengering ya kan, semuanya mengering. Untung ngisi dompet gak ikut ngering. Ya silakan kalau begitu sahabat Citra, Bang Jai akan sahabat di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Gunung sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mas Nendi.
1: Iya Bang Jai.
0: Iya Mas Nendi, sedang apa dan sedang
1: lagi
0: dimana?
1: Aktivitas bang, sambil dengeri Bang Jai dari pagi tadi.
0: Wah luar biasa pokoknya ya, cuap-cuap terus dari pagi tadi sampai sekarang.
1: Iya, ada pantainya ya Bang ya. Wah, cuap-cuap gak dibayar orang ya.
0: Wah, betul sekali itu. Karena Bang Jai menghasilkan itu, menghasilkan semuanya itu dari cuap-cuap ya. Dari cuap-cuap semuanya ya, alhamdulillah diberikan Tuhan di bidang itu gitu ya kan.
1: Iya benar Bang.
0: Iya deh Mas Nendi, pantun dulu Mas Nendi.
1: Pantunnya pantun lama Bang.
0: Yang baru lah. Ya kalau yang lama terus ntar yang lain juga bilangnya yang lama lah, orang Mas Nendi tadi juga yang lama.
1: Iya iya. Coba-coba dulu ya Bang.
0: Ya silakan.
1: Untuk apa memetik nangka?
0: Cakep.
1: Kalau getahnya sangatlah lengket.
0: Cakep.
1: Untuk apa wajahnya cantik? Dulu lagi Bang.
0: Untuk apa wajahnya tampan mungkin?
1: Untuk apa nangka dipetik?
0: Oh gitu ya.
1: Kalau getahnya janganlah lengket. Untuk apa wajahnya cantik?
0: Iya.
1: Kalau orangnya sangat cerewet.
0: Oh, seharusnya bukan sangat cerewet, tadi kan getahnya lengket. Kalau orangnya sangat cuek gitu.
1: Oh maksudnya. Iya.
0: Weh. Kok apa tadi?
1: Hanya sambung kan nyambung loh.
0: Iya, iya betul, tapi cerewet ya karena lengket kan. Oh ya benar-benar benar-benar. Pas Mas ini keren bantunya ya. Lagunya apa ini Mas?
1: Lagunya yang biasanya adalah Bang.
0: Oh itu ya. Apakah itu cinta? Ya, betul. Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapa bertanya untuk semua pendengar setia Radio Citra dimanapun Anda berada. Salam ya. Kompak selalu.
0: Ya, terima kasih banyak ya Mas Nendi. Ya,
1: terima kasih Bang Nendi. Bang Nendi juga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih Bang Nendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Nendi yang sudah bergabung ya, menyapa dengan pantun luar biasa. Keren pantunnya, pantun pembuka menambah semangat gitu loh. Ya Bang Jay mau titip salam nih sahabat Citra buat Bengkel Weng di kawasan Desa Mana Resmi ya, beserta istri tercinta yang selalu monitor mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Pokoknya nonstop katanya mau disenggol-senggol Bang Jay tiap hari dengerin. Oke lah pokoknya disenggol ya buat semua warga Mana Resmi juga. Kita sama lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gong Sengsi Guduanam. Ya sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra, padahal tadi udah bisa loh Mas Nendi ya kan. Gak mungkin lah kalau gangguan ya kan. Silakan Bang J akan coba kembali di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Gong Sengsi Guduanam. Waduh ini gimana nih, tadi Mas Nendi bisa loh ya kan, kok tiba-tiba ini gak bisa sahabat Citra. Ayo buruan dicoba, silakan di 0733451977, nanti Bang Jay akan coba juga ya. Kalau emang gak bisa nanti Bang Jay telepon pribadi. Tapi kita coba ini, ada yang masuk ternyata bisa nih sahabat Citra. Halo Citra Gong Seng Siku 26.
1: Siku 26 tulang tahan, nendang banget.
0: Siku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget gitu.
1: Iya.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Lis.
0: Oh Bang Lis, aduh Bang Lis. Lama sekali Bang Lis, kemana aja Bang Lis?
1: Kabarnya baik, kalau kabar Bang Lis apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga. Bang Lis udah siap pantun Bang Lis?
1: Apa?
0: Udah siap pantunnya?
1: Sudah, yaitu makasih.
0: Pantunnya sudah siap Bang Lis?
1: Pantunnya?
0: Iya. Pantun dulu Bang Lis.
1: Saya coba kan?
0: Iya.
1: Menjual tuh murugati.
0: Cakep.
1: Menjual pelembing. Alangkah bahagianya hatinya kami. Karena Bang Jay hadir lagi.
0: Wah, kurang pas ya. Iya udah lah, enggak apa-apa lah ya kan. Ya deh Bang Lis, lagunya apa Bang Lis?
1: Lagunya coba tawaran aja Bang Jay.
0: Dari siapa? Dan ini dari apa ya? Dari apa tadi? Ada nih yang baru nih, sebentar ya. Yang terbaru ada Selvia Ma, cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan.
0: Iya, dari Selvia Ma.
1: Masuk, masuk lihat Bang Jay itu masuk.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Iya.
0: Salam-salam aja buat siapa saja.
1: Salamnya yaitu siapa yang terputus tadi?
0: Yang terputus tadi nggak tahu kita.
1: Mas Sebelum, Nendi ya?
0: Ya sebelumnya ada Mas Nendi.
1: Salamnya ini kan salam kenal buat Mas Arif, Wahyu Jahid, temene Uma Angel, Mama Irma, Mama Fitri, Nar. Yaitu Mama Nugrah, yaitu Wahyu Jahim, namanya Putri Patlawang, Mama Isma, Nenek Sekila, seluruh Labang Jaya dari Sabang sampai Merauke. Salam kompak semuanya.
0: Baik.
1: Semoga kita
0: amin.
1: Dan kesehatan terkenimatan tanpanya halangan dan
0: rintangan. Terima kasih banyak ya.
1: Ya, satu syarat,
0: Bang Jai,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin, ya
1: Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Bang Lis ya yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu Bang Lis ya. Tadi pantunnya walaupun kurang pas kita diskonin lah ya kan. Tadi 70 nilainya. Kita sama lagi ya. Halo Citra Gong Sensi Guduanam.
1: Nendang banget.
0: Nendang banget. Mbak Fatima masih monitor aja nih, luar biasa.

0: Madu hitam pahit agar hilus. Di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

sari sak pore. Marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: Tapi mereka mau merokok.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

0: tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: menekan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil loto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjola lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk kok bingung. Arep tak pulu kok tak oseng.
1: Dah bang bayi papa. Gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong. Prokanda. Produknya agak rilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet cawe dhewe.
3: Proganda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Orang tua itu pikun ya, mudah lupa, tetapi sekarang ini ternyata banyak juga ya, usia muda itu ternyata juga sering lupa dan sulit fokus. Ya, next slide. Nah, tentunya ya kan, kalau saya tanya kepada jenengan semuanya ya, berkaitan dengan lupa dan sulit fokus ini, coba polling gitu ya. Apakah ada berapa kali Anda mengalami kejadian seperti ini ya? Kelihatannya mau masuk ke suatu ruangan ya, atau masuk kamar, tiba-tiba kok lupa, aduh saya tadi mau ngapain ya, atau tadi mau ambil apa ya. Nah gitu. Atau bisa juga misalkan ya kan, apakah pernah juga cari kunci rumah ya, atau cari kontak mobil atau remote, apalagi atau HP kayak gitu, kok kelihatannya tadi di bawah gitu ya, tapi ternyata setelah beberapa saat mau dipakai kok nggak ada, ini di mana ya, seperti itu. Atau bisa juga mungkin ketika kita bekerja ya kan, itu kok kayak sulit fokus ya, kita mengerjakan sesuatu misalkan sedang masak gitu ya, tapi tiba-tiba ada kepikiran itu halaman depan sudah disapu belum ya gitu ya. Sama ketika kita sedang nyapu halaman, kepikiran juga itu cuciannya tadi sudah rendamannya sudah diangkat atau belum ya. Nah ini kadang-kadang sering susah fokus di situ. Atau juga misalkan pada yang pelajar ya, atau mahasiswa gitu, ataupun misalkan bapak ibu semuanya baca berita ya kan, itu tapi kok nggak mudeng gitu ya. Nah, atau diajari anaknya ini loh pak, caranya untuk meneruskan pesan WA itu seperti ini gitu, itu nggak paham ya. Apalagi juga ya anak muda ini sekarang ini terkenal dengan mudah terdistraksi atau terganggu fokusnya karena media sosial. Karena apa? Sekarang ini media sosial yang banyak dipakai ya kan, kalau berkaitan dengan yang audio visual, yang ada gambar, ada suara, ada video, itu paling banyak kan TikTok ya. Nah ini ada plus minusnya ini ya. TikTok itu durasinya ya kan, itu biasanya sangat pendek, paling videonya cuma 1 menit atau paling lama 2 menit ya gitu. Nah sehingga apa, jempolnya itu rajin geser-geser ya, scrolling ke atas ke atas, sudah ada satu topik ya kan, oh ini tentang tren baju saat ini, cuma 1 menit, kemudian geser lagi ke topik yang lain, ada berita demo ya kan, oh cuma 1 menit selesai, ada berita MBG, keracunan MBG, jadi scrolling lagi ada orang juga tidak jelas ya gitu ya, atau tiba-tiba ada notifikasi lain. Nah ini seperti itu, jadi perubahannya sangat cepat sekali, jadi jarang sekali sekarang ini yang informasi itu lama gitu ya. Mungkin memang masih ada kayak misalkan podcast yang selama 1 jam seperti itu ya, atau jarang sekali sekarang misalkan yang mendengar memperhatikan nonton berita di TV itu sampai selesai, itu jarang sekali. Sekarang ini paling cuma satu topik berita terus ganti, atau ganti ke topik yang lain. Nah kalau orang-orang zaman dulu kan biasa ya, jam 9 malam ada Dunia Dalam Berita, nah, atau jam 7 malam ada siaran berita, itu orang bisa nonton cukup lama ya. Sekarang ini anak-anak muda terbiasa dengan konten yang singkat-singkat ya, singkat pendek. Nah di satu sisi plusnya itu informasinya bisa banyak, tetapi di satu sisi lain otak kita jadi terbiasa ya, jadi terbiasa apa, tidak fokus baru satu apa topik sebentar sudah pindah ke topik yang lain. Nah ini sangat apa berpengaruh sekali. Nah coba Anda perhatikan saja sekarang ya. Nah banyak kan sekarang ini konten misalkan di IG atau di TikTok generasi apa ya kan, naliin sepatu aja lama banget gitu ya, sampai mak-maknya sampai apa nunggu kelamaan, ayo ditunggu kok dia apa cuma satu kegiatan yang kayaknya kelihatan ringan saja susah fokus ya, apalagi kalau misalkan nanti berkaitan dengan di pelajaran di sekolah. Nah ini jadi resikonya seperti itu ya. Nah sekarang ini juga kebanyakan juga misalkan anak SMP, SMA atau mahasiswa ini sekarang ini jarang sekali juga yang misalkan mencatat itu pakai tulisan tangan ya, nulis tangan mencatat di buku itu sekarang jarang sekali ya. Semuanya kebanyakan apa? Oh, tinggal minta filenya saja ya, apa-apa tinggal copy paste. Nah tugasnya seperti itu, jarang sekali sekarang tugas dosen atau tugas sekolah itu yang tulis tangan ya, suruh mengarang 4 halaman folio gitu. Waduh, mungkin sangat jarang sekali ya, semuanya sekarang apa ngetik dan masih mending kalau cuma ngetik full gitu. Kebanyakan apa? Nah apa tinggal copy paste saja. Nah ini yang apa jadi salah satu apa problem ya kan, kenapa kok ada banyak sekali sekarang gangguan yang berkaitan dengan susah fokus, susah konsentrasi seperti itu. Nah silakan dijawab ya kan, berapa kali Anda lupa sesuatu hari ini ya. Kalau cuma lupa naruh HP, lupa itu sih nggak masalah, asal jangan lupa siapa istrinya atau siapa suaminya gitu ya, kalau itu mungkin nggak bakalan lupa. Oke, next, lanjut. Nah tentunya kita harus tahu juga apakah kita ini lupa atau tidak fokus ini normal nggak ya, gitu ya, normal nggak ya, apakah ini wajar ataukah ini jadi sesuatu yang tidak wajar ya. Bisa dikatakan bahwa ini kondisi normal kalau mungkin apa lupanya hanya sesekali saja ya, atau misalkan ini saya contoh lupa nama orang yang jarang ditemui, mungkin kalau tiap hari ketemu kayak keluarga kita ya, anak, istri, suami ya, tetangga gitu, mungkin setiap hari ketemu kita nggak lupa. Tetapi kalau ada orang yang jarang ditemui padahal dulu sudah kenal, lupa namanya yaitu wajar gitu ya. Atau misalkan parkir, kalau misalkan di mall yang parkirannya luas atau berapa tingkat ya gitu, aduh tadi saya lupa di mana, ya itu mungkin agak wajar. Nah tetapi di mana kondisi kalau lupa itu sesuatu yang tidak normal atau mengganggu adalah kalau misalkan lupa itu berkaitan dengan sulit berkonsentrasi setiap hari ya. Padahal kita melakukan pekerjaan yang rutin, pekerjaan kita sehari-hari itu adalah sama, tetapi kok kita tidak konsentrasi melakukannya. Ya, otak kita gampang terdistraksi atau terganggu konsentrasinya ingat sesuatu yang lain. Nah, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan produktivitasnya jadi terganggu atau produktivitasnya menurun. Kalau misalkan anak sekolah, kemampuan untuk apa belajarnya juga menurun. Apalagi kalau misalkan malah kadang disertai ini bingung ya kan, ini saya ngapain ya. Loh, padahal pekerjaan sehari-harinya sudah dilakukan secara rutin ya. Nah tapi kok masih juga mudah bingung. Nah dan keluhan ini kok berlangsung lama ya, katakanlah 3 bulan lebih. Nah atau berlangsung setiap hari. Nah ini berarti harus di apa cari nih, apakah kesehatan otak kita ini cukup bagus atau tidak ya. Nah mungkin memang agak berbeda kalau misalkan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelihatan gitu ya, misalkan oh asam urat sundinya jadi bengkak merah, nah ini bisa kelihatan itu merah nggak. Tapi kadang kalau ada gangguan di otak kita ini nggak bisa dilihat secara langsung. Nah apabila Anda semuanya memiliki gangguan yang berupa sulit konsentrasi setiap hari, mengganggu produktivitas ya, mudah bingung dan ini berlangsung lama, hati-hati ini, mungkin itu adalah suatu sinyal ya, sinyal dari tubuh kita bahwa mungkin otak kita bekerja tidak optimal seperti itu. Nah, tentunya kita harus tahu juga, ya kan, otak itu kerjanya ngapain aja, kan, seperti itu, ya. Oke, next slide. Nah, otak itu adanya di kepala, ya, jadi bukan di lutut, gitu ya. Nah, otak adanya ada di kepala. Dia itu merupakan pusat segala sesuatu yang ada di kehidupan kita sebetulnya, ya. Kalau misalkan komputer sering dihubungkan atau sering dilihat sebagai prosesornya, seperti itu, ya. Di sana itu terdapat banyak sekali fungsi-fungsinya, ya. Nah, tetapi yang berkaitan dengan kesehatan, mungkin kita bisa mengenal yang namanya fungsi kognitif, ya. Jadi fungsi kognitif ini berkaitan dengan pikiran, keputusan, dan kreativitas, seperti itu, ya. Nah, beda mungkin yang selain fungsi kognitif, tentunya ada fungsi akbatik, psikomotor, itu maksudnya untuk pusat gerakan, untuk pusat berbicara, untuk regulasi tekanan darah, untuk pusat menelan, ya, dan segala sesuatunya memang ada di otak. Tetapi yang berkaitan dengan fungsi kognitif, ini apa saja? Yaitu berkaitan dengan memori. Ya, memori. Nah, otak kita ini sebetulnya kan juga sudah berkembang dari lahir sampai dewasa, itu kan berkembang, ya. Dalam hal ini, ya kan, sebetulnya Tuhan sudah menciptakan RAM-nya itu sudah besar, seperti itu, ya. RAM di otak kita itu cukup besar. Nah, tetapi kembali lagi, kenapa kok setiap orang berbeda-beda? Nah, ini tergantung juga dari otaknya itu apakah dikondisikan baik atau dilatih terus sehingga RAM-nya itu bisa maksimal, seperti itu, ya. Tidak seperti HP, ya kan, mau kebanyakan aplikasi terus jadi hang gitu, ya. Nah, di otak kita itu sudah diciptakan sebenarnya, kita mau belajar apapun, ya kan, sudah diciptakan oleh Tuhan, fungsinya sangat bagus sekali. Dia mampu menyimpan informasi, ya kan, yang mana informasi-informasi itu nanti bisa berkaitan dengan apakah nanti akan kita gunakan atau tidak. Dan juga memori ini kan sifatnya juga ada memori yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, kan, seperti itu. Nah, otak juga pinter, mana yang ini sih cukup jangka pendek saja, nggak usah diingat-ingat, ya. Tapi ada juga memori yang ini harus disimpan terus-menerus, seperti itu, ya. Nah, fungsi kognitif berkaitan dengan memori. Kemudian yang kedua juga fungsi kognitif berikutnya adalah terkait dengan konsentrasi, ya. Konsentrasi itu artinya adalah kita mempertahankan atau memusatkan suatu perhatian, ya, pada apa yang kita kerjakan, ya. Kalau misalkan kita berbicara dengan seseorang, kalau kita konsentrasi, ya berarti kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain, ya, lihat lawan bicara, mengatur intonasinya dan sebagainya, ya. Tidak ketika kita berbicara tapi ketika ada orang lewat atau ada sesuatu kemudian kita terganggu menjadi mengalihkan perhatian. Jadi tidak mudah mengalihkan perhatian, itu yang disebut dengan konsentrasi. Nah, selain itu juga adalah kecekatan berpikir atau loadingnya ini, ya. Nah, ada yang diberi suatu informasi itu cepat nangkep, ya, cepat tangkap. Oh, dikasih tahu cepat paham, ya. Diberikan suatu pelajaran, oh, cepat untuk apa? Mengerti. Nah, ini juga kemampuan kecepatan mengolah informasi dengan cara cepat dan tepat ini, itu juga merupakan fungsi kognitif otak, ya. Dan juga terkait juga dengan pengambilan keputusan, ya. Ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, karena hidup kita ini semuanya adalah ada pilihannya, ya. Kita mau berbuat jahat pun sebetulnya sudah ada pilihan juga. Ini kita kerjakan enggak, ya? Ini baik atau tidak, ya? Ini buruk atau tidak, ya? Ini bermanfaat atau tidak, ya? Apalagi kalau mau berbuat baik juga, ya? Ini apakah menguntungkan untuk orang lain, ya? Apakah menguntungkan untuk saya juga, ya? Termasuk juga misalkan kalau kita dihadapkan mau belanja, oh, ini harganya berapa, ya? dibanding dengan yang lain, dibandingkan harganya, kualitasnya seperti apa ya. Jadi semua segala lini kehidupan kita semuanya ada berkaitan dengan mengambil keputusan. Kalau kita mau pergi ke rute A ke rute B aja, ambil di Google Map misalkan, itu banyak rutenya juga. Nah, kita harus memutuskan mana ini yang jalannya lancar, mana yang jalannya macet, ya, mana yang merah atau mana yang biru ini. Nah, seperti itu. Jadi di setiap kehidupan kita ada pengambilan keputusan, termasuk juga kreativitas, ya, nah, menghasilkan ide-ide baru, solusi dan inovasi dan seterusnya. Ada suatu masalah, kadang tiap orang berbeda-beda juga kreativitasnya untuk memecahkan masalah. Nah, cuma sekarang ini ditambah, sekarang ini generasi-generasi yang baru ini, apalagi generasi apa ini kadang memang agak mungkin Gen Z Alpha itu termasuk yang mulai dikenal cuek bebek gitu ya sekarang ya. Kalau orang lain mampu, kenapa harus saya gitu ya. Nah, jadi kreativitas ini padahal perlu juga diasah. Nah, kesemuanya ini memori kita jadi bagus, kemudian kita berkonsentrasi pada suatu pekerjaan, kita berpikirnya tidak loadingnya tidak lama, kita mengambil keputusan yang bagus, dan kita memiliki kreativitas. Nah, ini semuanya berkaitan dengan fungsi kognitif dari otak kita. Nah, tentunya sekarang ini istilah ya, loh, kenapa sih sekarang ini kok banyak anak-anak muda, apalagi kok susah ya diajak mikir ya, seperti itu. Nih, beda dengan orang-orang zaman dulu diajak rembukan, ini kok anak-anak muda ini kok sekarang kok kayak nggak mau mikir ya. Nah, ini ada suatu fenomena ya, next slide, yang sekarang ini sering disebut dengan brain fog. Ya, fog itu apa? Fog itu artinya kabut. Ya, loh, masa otaknya berkabut? Maksudnya otaknya berkabut itu adalah jadi melihat segala sesuatu jadi kayak ada yang menutupi atau tidak jelas ya, gitu. Ya, nah, maka ada istilah yang sekarang ini yang disebut dengan brain fog atau otaknya berkabut. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya dari berbagai gejalanya ya tadi, pikirannya terasa kabur ya. Tanya masa depanmu gimana? Dan blending aja lah nanti. Nah, seperti itu ya, tidak punya tujuan. Dia sulit fokus untuk melakukan satu pekerjaan. Misalkan bekerja pun ya kan, kadang ada yang namanya kutu loncat ya. Satu tahun pindah lagi ya kan, satu tahun pindah lagi, jangankan satu tahun, baru berapa 6 bulan sudah minta resign, bosen untuk ke apa, pekerjaan yang lain ya. Kemudian juga sering mudah lupa ya, atau juga untuk mengungkapkan pendapat itu sulit menemukan kata-kata yang tepat, atau sulit jadi berkomunikasi misalkan. Karena apa? Karena komunikasinya semuanya pakai handphone aja gitu ya, jarang sekali ya bersosialisasi dengan orang banyak ya. Nah, ini fenomena ini sekarang ini banyak sekali terjadi, dan ini memang tidak mau memang juga menjadi satu tantangan ya kan, bahwa era-era kemajuan zaman teknologi ini ternyata juga sangat berperan sekali. Nah, tentunya sebetulnya brain fog ini kan juga bukan satu penyakit khusus ya, tetapi ini adalah suatu tanda ya, ini adalah sinyal ini bagi dari tubuh kita, dari otak kita, bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, seperti itu. Nah, tentunya untuk memperbaiki, kita juga harus tahu nih kira-kira penyebabnya apa ya, kok apa muncul fenomena brain fog ini ya, bukan cuma pada orang tua tapi banyak juga pada orang muda. Nah, ada berbagai macam penyebab yang bisa menimbulkan brain fog ini ya. Next slide, apa saja? Nah, yang paling sering adalah kurang tidur ya, ini jadi problem sekarang ini ya. Jadi gini, ternyata tidur itu ya sangat diperlukan untuk mengistirahatkan ya, bukan cuma mengistirahatkan badan, ya, bukan cuma mengistirahatkan tubuh, tetapi juga mengistirahatkan otak kita, ya. Saat kita tidur, ya kan, otak itu kayak melakukan detox gitu, ya, untuk membersihkan, memperbaiki sel-sel otak, sel saraf, menata memorinya yang pas, ya. Kalau di komputer istilahnya recycle bin-nya di MT kan, seperti itu, ya. Nah, kenapa kok tidur diperlukan? Ya itu tadi, jam tidur itu digunakan untuk regenerasi, ya, oleh sel-sel saraf di otak kita. Nah, jadi tentunya tidur yang cukup itu akan membuat otak kita untuk bekerja dengan lebih optimal. Saat ini, sekarang ini, ya kan, fenomena bahwa anak-anak kurang tidur ini ataupun apa orang muda kurang tidur ini banyak sekali terjadi. Dan biasanya ironisnya, ya kan, kurang tidurnya kadang tidak hanya berhubungan dengan karena pekerjaan lembur seperti itu, enggak. Bahkan sebetulnya apa? Sebetulnya sudah berangkat tidur atau ke kamar, itu katakanlah jam 9 malam sudah masuk kamar, tapi apa? Itu nonton drakor, ya kan, nonton TikTok, tahu-tahu sampai jam 12 malam, jam 1 malam, sehingga waktu tidurnya jadi kurang. Karena waktu tidur yang ideal itu paling tidak 6-8 jam. Nah, ketika waktu tidur yang terganggu jumlahnya kurang dari 6 jam, otak tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki sel maupun menata memori, ya. Nah, kemudian kurang tidur ini, ya kan, bisa juga akan membuat berbagai dampak, ya. Nah, kurang tidur tadi mungkin bisa karena tadi begadang, ya, karena gara-gara nonton medsos, ya, atau gara-gara mabar, ya, atau gara-gara nonton live TikTok, live IG, ya, seperti ini, sehingga nanti juga akan mengakibatkan otak jadi terbiasa juga, jam tidurnya juga jadi kegeser, kayak gitu, ya. Jadi akibatnya apa? Pas malah pengen tidur awal, jadi alarm secara tersettingnya terganggu, sehingga jadi sering terbangun di malam hari. Nah, untuk tidur kembali jadi susah. Akibatnya apa? Akibatnya ya sama saja kembali lagi, ya kan, memorinya menurun, ya, karena waktu untuk menata memori dari tidur tadi terganggu. Ya, akibatnya ya jadi mudah lupa, sulit untuk mengingat informasi, ya. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan malamnya susah tidur, paginya harus melakukan aktivitas seperti biasa, sekolah, belajar, atau bekerja, ya akan mengganggu konsentrasi. Bukan cuma di otak juga, ini nanti juga akan berpengaruh kepada tubuh, bagian tubuh-tubuh kita yang lain, ya. Otot-otot kita juga jadi gampang capek, ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti juga akan berpengaruh emosinya menjadi tidak stabil. Nah, tentu, ya kan, kita mengetahui bahwa kalau penyebabnya ini seperti ini, ya berarti harus ditata jam tidurnya, ya. Next, lanjut. Nah, selain kurang tidur, ada juga adalah stres dan kecemasan, ya. Nah, jadi stres, kecemasan ini biasanya berhubungan dengan tugas pekerjaan atau tugas sekolah, deadline-nya mepet, ya kan. Ada juga mungkin sekarang ini banyak masalah keluarga, konflik, atau masalah dengan pacar, masalah dengan pasangan, dan seterusnya, ya. Nah, apalagi in this economy, nah gitu ya, ekonomi ya sekarang mikir apa-apa serba mahal, yang belum bekerja cari pekerjaan susah, ya, yang sudah lulus banyak yang nganggur. Nah, sekarang ini ekonomi di luar sana sangat sekali berat. Nah, ini juga akan menyebabkan rasa stres dan kecemasan juga akan muncul, ya. Nah, ketika terjadi stres dan kecemasan, nah, ini kembali lagi juga akan mengganggu tidur. Nah, saat terjadi stres dan kecemasan, ada namanya hormon stres, ya, hormon kortisol. Nah, ini juga akan naik, ya. Nah, ketika ketika hormon stres atau apa misalkan kortisol tadi naik, itu juga akan menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Ya, salah satunya misalkan kenaikan tekanan darah, kenaikan tensi, ya. Kemudian apa mood ataupun emosi menjadi tidak stabil. Nah, ini kayak lingkaran setan ya. Stres dan kecemasan bikin susah tidur. Susah tidur juga bikin stres juga. Nah, kayak, jadi kayak muter-muter ini. Tapi kita harus tahu juga ya tadi penyebab dari gangguan kognitif otak ya, kurang tidur, stres dan kecemasan. Next, lanjut. Lalu apa lagi penyebabnya? Nah, termasuk juga ternyata pola makan yang buruk. Nah, ternyata otak kita ini ya kan kelihatannya mikirnya mikir itu menyerap apa energi loh ya, bukan cuma pada saat kita apa bekerja fisik atau olahraga yang menggunakan energi, bukan cuma pada saat macul ngangkat-ngangkat berat menggunakan energi, tetapi ternyata berpikir itu otak kita itu juga menggunakan energi, bahkan hampir 20% energi tubuh kita itu digunakan oleh otak kita. Nah, tentunya agar otak bekerja dengan optimal, otak juga harus dikasih makan yang bagus juga, ya. Nah, ini diperoleh dari nutrisi yang baik. Nah, kita mengetahui bahwa sekarang ini apalagi di anak muda, kalau dengan semuanya sekarang ini jadi gaya hidup banyak bermunculan apa coffee shop gitu ya, warung-warung kopi kekinian. Nah, yang mana kebanyakan warung-warung kopi kekinian atau menunya itu kebanyakan adalah dairy yang fast food ataupun gula. Ini banyak sekali ya. Gula aren, nah misalkan kopi gula aren, nah jarang sekali coffee shop itu yang pesan americano atau misalkan kopi hitam biasa, itu jarang sekali. Kebanyakan yang paling laris apa? Kopi gula aren, nah atau cappuccino ya yang manis ya, walaupun pakai susu apa kopi latte tetapi manisnya juga manis sekali ya. Nah, bayangkan berarti banyak sekali gula yang akan masuk di tubuh kita. Nah, kalau banyak gula yang masuk itu akan memicu namanya glukosa spike ya, atau lonjakan gula darah yang tiba-tiba itu membuat energi naik turun dan sulit fokus. Nah, biasanya judulnya kopi kalau di warung-warung kopi itu apa? Ya, makanan fast food. Contohnya misalkan kentang goreng, ya kan? Oh, misalkan burger ya, yang mana dimasaknya pakai apa minyak yang berlebihan ya. Nah, seperti ini jarang sekali yang makan pakai buah dan sayur. Nah, padahal kita mengetahui bahwa buah dan sayur itu adalah sebagai sumber vitamin, mineral dan antioksidan yang mana itu berperan untuk nutrisi di otak kita. Nah, demikian pula ya kan, selain asupan jarang makan buah dan sayur, bisa juga kurang protein ya. Nah, di samping itu juga lebih parah lagi, minumnya tiap hari kopi manis atau es teh jumbo ya kan, minum air putihnya jadi berkurang ya, minum air putihnya jadi berkurang sehingga seringkali muncul dehidrasi ya. Dehidrasi ini akan membuat otak juga bekerja lebih keras juga. Nah, jadi pada intinya ya kan, apa yang kita makan itu akan sangat menentukan sekali terhadap fungsi otak kita ya. Apakah kita besok ini apa memiliki memori yang baik, fokus yang baik, energi yang stabil, otak yang lebih sehat, itu ternyata juga bisa bersumber dari nutrisi atau pola makan kita sehari-hari. Oke, next, lanjut. Kemudian apalagi penyebabnya, ya kan? Selain kurang tidur, stres, pola makan, nah ini gaya hidup digital ini. Nah, sekarang ini memang plus minus ya. Kita hidup di era digital di satu sisi ini mempermudahkan pekerjaan, mendekatkan apa yang jauh, ya kan? Tapi bisa juga menjauhkan yang dekat, karena pada waktu ngumpul tidak ngobrol, tapi malah pegang HP masing-masing, gitu ya. Nah, kita kebanjiran, ya kan? Kebanjiran informasi, ya, banyak sekali platform-platform digital, sosial media, mau pakai WA, Instagram, Threads, X, ya kan? Nah, semuanya memberikan informasi yang mana kayak banjir gitu ya, kayak banjir bah, tetapi berupa informasi. Dan ketika kita dituntut untuk up to date, wah, biar nggak ketinggalan berita, ya kan, kita akan scroll media sosial berjam-jam, ya, kita baca status WA teman, kita tengok-tengok story-nya IG di teman-teman, ya, atau mengikuti threads yang kadang lucu suatu topik. Wah, itu sampai berjam-jam, apalagi kalau misalkan dracin atau drakor ini, ya, sekarang ini sudah banyak sekali bapak-bapak muda keranjingan terhadap dracin, ya, padahal temanya semuanya sama, CEO yang menyamar, nah, seperti itu, ya. Nah, tapi apa, padahal sebetulnya yang model ceritanya ya kayak gitu, tapi ya kok ya masih juga banyak sekali yang nonton, ya, seperti itu. Wah, satu episode satu judul ada 50 episode, ya kan? Wah, sampai habis dari malam sampai pagi. Wah, aku sudah tamat. Ada drama lagi yang lain nggak? Gitu ya. Wah, sampai aplikasi meluluan itu, wah, semuanya sampai apal gitu ya. Cari di Telegram, semuanya linknya semuanya dibuka. Nah, ini akan mengakibatkan. Terus kadang apa? Multitasking berlebihan. Ya, satu lihat ini, kemudian coba lihat baru itu, lihat lagi yang lain. Ya, lihat lagi yang lain. Apalagi kalau misalkan pakai laptop komputer, tab-nya banyak itu. Ya, ada semuanya kayak dijejer-jejer semuanya itu. Nah, berpindah-pindah tugas secara cepat itu membuat otak kita bekerja lebih keras, ya. Nah, multitasking itu ada bagus ada tidaknya. Bagus itu kalau secukupnya, ya. Tapi kalau malah berlebihan, ya kan, ini malah juga otak jadi bingung juga, ya. Dan juga, ya kan, notifikasi itu, ya. Bahkan kadang ada yang candu terhadap like gitu ya, ngepost seperti sesuatu, aduh sudah dapat like berapa ya, gitu ya, dilihatin terus like-nya, notifikasi ada, ditunggu berapa sekali, aduh yang sudah dapat view berapa ya, oh di ada 10 like, wah kok baru 10, nunggu kok nggak naik dari 20, sudah dapat 100 like sampai 1000, ini kayak nggak ada ujungnya, ya, notifikasi tiap tanpa henti. Coba banyak, nah sekarang ini kalau bapak lihat, ya kan, kalau ibu lihat semuanya, kalau dijumlah dalam sehari-hari, lihat layar HP berapa jam screen time-nya, ayo, ya, kita jujur terhadap diri kita, apakah otak kita masih punya waktu, ya, untuk istirahat, untuk bubuk, untuk tidur, nah seperti ini, ya. Nah, tentunya kita sebetulnya yang harus mengendalikan teknologi, ya, bukan kita yang menjadi hamba teknologi. Nah, tentunya ini kembali lagi pada kita, ya kan, bagaimana cara kita membatasi screen time, ya, mematikan notifikasi yang tidak penting, fokus pada satu tujuan, nah gitu ya. Jadi fokus itu adalah kekuatan kita. Nah, jadi sekarang ini nih problem yang paling utama ini distraksi, apa, biasa berpikir apa cuma semenit dua menit gitu ya, ini jadi suatu problem juga. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekolah sekarang suruh baca textbook atau buku pelajaran selama setengah jam buku terus, ya pasti ngantuk, ya kan, karena terbiasa satu menit pindah. Nah, ini kalau kita tidak bijak menyikapinya, jangan nanti generasi ke depan ini jadi semuanya jadi sulit untuk fokus, ya. Next, selanjutnya. Nah, selain dari gaya hidup digital, pola makan, stres dan kurang tidur, ternyata juga ada masalah kesehatan yang berpengaruh juga terhadap kondisi otak, ya. Nah, contohnya apa? Misalkan tekanan darah tinggi. Nah, ini kembali lagi juga kayak lingkaran setan juga, ya. Kalau kita punya tensi, ya kan, punya tekanan darah tinggi, itu kan nutrisi terhadap otak kita juga akan terganggu, karena makanan atau sumber oksigen yang ke otak itu kan dilewatkan lewat pembuluh darah. Kalau tensinya tinggi, jadi dibutuhkan usaha yang lebih kuat untuk kesana, ya. Demikian juga, ya kan, kalau ada DM, ya, atau kencing manis. Nah, gula darah tinggi itu juga akan mempermudah untuk pembuluh darah dan saraf itu jadi lebih mudah rusak, ya. Nah, juga termasuk juga hormon tiroid, ya, baik itu hipertiroid maupun hipotiroid. Demikian juga kondisi anemia atau HB-nya rendah, ini banyak pada wanita usia maupun hipotiroid. Demikian juga kondisi anemia atau HB-nya rendah, ini banyak pada wanita usia muda, ya, atau pelajar-pelajar yang sedang mengalami menstruasi, ya, atau menstruasi tiap bulan. Nah, ini akan kehilangan darah sehingga menyebabkan kejadian anemia. Kalau anemia itu kan berarti HB-nya rendah, padahal HB itu fungsinya adalah untuk ngangkut oksigen yang menuju ke otak. Nah, kalau truknya yang buat ngangkut ini sedikit, otomatis pasokannya kan juga akan turun, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi HB itu ibaratnya adalah truk untuk ngangkut oksigen yang menuju ke otak. Kalau suplai oksigen ataupun suplai

Sebetulnya simpel saja, ya kan? Tahu penyebab, ya berarti penyebabnya diatasi atau penyebabnya dihindari, kan seperti itu. Lalu gimana caranya supaya menjaga apa otak kita tetap tajam? Nah, next slide. Nah, kembali lagi, ya kan? Kita tadi sudah tahu apa penyebabnya, ya? Tidur cukup. Nah, ini sebetulnya semuanya juga akan tahu nih, ya, bahwa tidur 6-8 jam setiap malam, kembali lagi, ya, itu berperan untuk otak kita beristirahat, ya, mengelola memori. Nah, ini tidak bisa ditawar ini, ya. Sekarang utamakan tidur 7-8 jam setiap malam. Nah, selain itu yang kedua, sekarang ini tadi berkaitan dengan aktivitas digital, ya, karena sekarang ini banyak cuma mager, ya kan, malas gerak di depan komputer, di depan HP. Sekarang usahakan untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Kalau zaman-zaman dahulu, ya kan, anak-anak zaman dahulu itu kebalik, ya. Kalau zaman dulu apa, anak-anak itu main di luar, ya kan, main di sawah, main di lapangan, maghrib nggak pulang-pulang baru dicari, gitu ya. Ini kemana main saja, apa layangan atau main ke sawah atau mancing, dan sebagainya, karena beraktivitas di luar, mak-maknya pas maghrib nyari-nyari, ayo pulang, ayo pulang. Kalau sekarang kebalik, apa, di dalam kamar aja malah disuruh-suruh, ayo kamu itu ya keluar sana deh, jalan-jalan sana deh. Nah, seperti itu, ya. Ternyata memang eranya sekarang ini era yang cukup apa kebalik, ya. Kalau dari dulu, kalau dulu-dulu banyak di luar malah disuruh cepat pulang, kalau sekarang kebanyakan di kamar atau mager di depan TV atau HP, disuruh aktivitas fisik. Nah, karena apa, aktivitas fisik atau olahraga ini juga nanti akan membantu untuk meningkatkan aliran darah ke otak, ya. Nah, kemudian tentunya selain tidur cukup, aktivitas fisik, kita juga perlu nutrisi yang seimbang. Jelas tadi kita sudah bicarakan di depan bahwa penyebab dari makanan yang tidak bagus di otak kita, yang banyak gula, ya, makanan ultra proses, nah itu terbaiknya tetap harus dibatasi, ya. Kita konsumsi makanan seimbang, ya. Jadi isi piringku itu ada 1/4 karbohidrat, ya, bisa nasi, kentang, ketela, roti, ya, 1/4 adalah lauknya, sumber protein, mau telur, mau daging, tahu, tempe, ya, separuhnya, setengahnya lagi adalah sayuran. Nah, dengan komposisi yang seimbang, ya, itu tadi juga akan mendukung terhadap struktur dan fungsi otak. Nah, selain tidur cukup, aktivitas fisik, nutrisi juga kelola stres, ya. Nah, perlu juga apa untuk relaksasi, ya, meditasi atau melakukan hobi. Nah, ini hidupnya harus balance seperti itu, ya. Nah, bisa juga, ya kan, sekarang ini untuk latihan otak, jadi tidak cuma baca HP apa, tapi misalkan mengisi teka-teki silang, ya, atau belajar hal baru, membaca yang bentuk fisik, membaca buku, novel, nah, seperti ini, itu mungkin juga sudah mulai dibiasakan. Ya, tentunya dengan apa 5 pilar ini, kita nanti harapannya, ya, fokus kita jadi lebih baik, memori kita jadi lebih baik, emosinya jadi lebih stabil, maupun resiko-resiko penyakit juga akan menurun. Apakah cukup dengan melakukan 5 pilar kesehatan otak ini? Sebetulnya sudah lumayan, ya. Akan lebih afdol lagi kalau kita sudah mengerjakan 5 pilar kesehatan otak ini, ya, tidur cukup, aktivitas fisik, nutrisi seimbang, kelola stres, latihan otak. Nah, ini kita sekarang bisa memanfaatkan obat-obat, ya kan, bahan alam yang bisa berfungsi, berperan bagus untuk otak kita. Nah, sekarang mari kita bahas berkaitan dengan agarirus juga. Apa sih yang bisa dikonsumsi, terutama herbal apa, ya kan, yang baik untuk nutrisi ataupun untuk kerja dari otak kita. Next slide. Nah, ini sebentar, ini apa, olahraga tadi, ya, yang olahraga tadi, yang sederhana saja, ya kan, bisa

0: bersepeda, senam, ya kan, berenang, atau lebih bagus lagi misalkan dengan olahraga permainan, ya, karena bisa bergabung dengan orang lain. Nah, ini bisa merangsang mood, kemudian juga mengurangi stres. Nah, ini sangat penting sekali untuk olahraga, ya. Next slide. Nah, latihan apa otak tadi, kalau badan kita biasanya sekarang ini eranya nge-gym gitu ya. Nah, kalau di otak harus ada namanya asah otak atau olah pikir. Nah, kalau untuk badan kan namanya olahraga. Nah, kalau di otak namanya olah pikir. Olah pikir itu apa? Kalau bisa ya sama dengan di gym, yaitu diolah setiap hari. Itu bisa tadi membaca, misalkan membaca novel, ya, membaca buku-buku, ya, atau bisa juga, nah ini bermain strategi, ya, bermain catur, ataupun misalkan apa, urat tangga, gitu aja nggak masalah, ya kan, monopoli. Nah, itu termasuk juga melatih strategi, logika, seperti itu, ya, atau bisa juga kita belajar bahasa baru, misalkan, ya, untuk meningkatkan memori, tapi juga berperan mendukung juga untuk kegiatan yang lain, ya. Bisa juga misalkan menghafal, misalkan yang muslim, ya kan, bisa dengan menghafal Al-Quran, ya kan, ataupun yang non muslim mungkin bisa membaca kitab sucinya masing-masing, ya, seperti itu. Termasuk juga bermain musik. Nah, ini juga banyak dibuktikan juga untuk merangsang banyak area otak yang berkaitan dengan kreativitas. Oke, next slide. Nah, sekarang kita akan masuk, ya kan, tentunya yaitu di herbal-herbal apa yang berkhasiat untuk kesehatan di otak kita. Nah, nomor satu yaitu adalah pegagan, ya. Ini apa, sudah sebanyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa pegagan atau Centella asiatica ini sangat berperan sekali untuk fungsi kognitif, ya. Jadi dia sering disebut dengan herbal utama untuk vitamin otak. Nah, di pegagan itu ada kandungan namanya asiaticosid, ya. Asiaticosid ini sangat berperan sekali untuk mendukung daya ingat, membantu konsentrasi, dan mendukung kesehatan dari sel-sel saraf di otak kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi pegagan secara rutin, ya kan? Nah, ini akan mendukung otak untuk mempunyai memori yang lebih kuat, ya. Konsentrasinya lebih baik, sarafnya jadi lebih sehat, ya. Karena apa? Kandungan asiaticosid dan madikosasidnya ini, dia adalah merupakan antioksidan alami, ya. Nah, antioksidan berarti melawan oksidan, ya, atau melawan yang prooksidan. Oksidan itu namanya juga oksidan, ya, itu masuk stres oksidatif. Nah, itu akan membuat penuaan, ya, di otak kita, membuat kerusakan. Nah, untuk lawannya adalah antioksidan. Nah, pegagan ini sangat potent sekali sebagai antioksidan alami. Nah, makanya di berbagai budaya, ya kan, pegagan sering dijuluki sebagai herbal otak, ya. Di Ayurveda atau misalkan di India ini sangat terkenal sekali pegagan, ya kan, dikatakan sebagai herbal otak. Nah, tentunya berarti kalau kita mengkonsumsi pegagan, nah, ini sangat bagus sekali untuk fungsi kognitif. Ya, selain pegagan, apalagi yang bisa dikonsumsi untuk herbal untuk kesehatan otak? Ya, next slide. Nah, kita juga mengenal adanya propolis, ya. Jadi propolis itu kan apa, zat resin yang dikumpulkan oleh lebah, ya, digunakan untuk melindungi sarang dari kuman dan kerusakan. Nah, propolis ini ada flavonoidnya, ya, dan polifenol, sama seperti hanya pegagan juga, ya kan, dia juga antioksidan. Nah, antioksidan itu berarti melawan radikal bebas yang merusak sel-sel saraf. Nah, tadi juga mengurangi yang namanya stres oksidatif. Selain itu, dia juga mendukung kesehatan pembuluh darahnya. Ya, karena makanan yang menuju ke otak itu kan selangnya, itu kan lewat pembuluh darah. Ya, kalau pembuluh darahnya dijaga, kesehatannya tidak menjadi kaku, ya, otomatis juga nanti tekanan darah juga bisa menyesuaikan, bisa turun, sehingga makanan yang menuju ke otak itu akan lebih optimal. Nah, jadi propolis ini juga sangat bagus juga untuk kesehatan otak kita. Next slide. Nah, ini ada juga yaitu gamat, ya. Gamat itu kan kandungan utamanya kan kolagen, ya. Nah, kolagen itu kan untuk elastisitas, termasuk elastisitas pembuluh darah, ya. Ketika otak butuh asupan yang banyak, pembuluh darahnya bisa melebar sehingga oksigen makanan bisa banyak masuk menuju ke sana, ya. Oh, kalau sudah cukup ya akan menyempit lagi pembuluh darahnya. Nah, ini bisa bekerja dengan optimal. Kalau misalkan elastisitas pembuluh darahnya ini menjadi terganggu, otomatis bisa juga makanan ataupun oksigen yang menuju ke otak itu juga terganggu juga. Nah, salah satu faktor risiko misalkan kejadian stroke itu kan pembuluh darahnya kaku, tekanan darahnya tinggi, akibatnya apa? Pembuluh darah di otak jadi pecah, ya, itu bisa berisiko terkena serangan stroke. Ya, selain itu tentunya selain apa untuk elastisitas pembuluh darah, ternyata juga tidak hanya berkhasiat di otak, ya kan, kolagen juga sangat bagus untuk kesehatan sendi, kulit, ya kan, mendukung sistem imun. Nah, ini juga sangat berkhasiat. Jadi khasiatnya bukan hanya untuk di pembuluh darah ke otak saja, tetapi juga ke sendi, ke kulit, itu juga bagus juga, ya. Oke, next slide. Nah, selain itu juga ada selain propolis, madunya juga itu juga sangat berkhasiat juga untuk kesehatan di otak kita. Nah, terutama madu ini sebagai sumber energi alami, ya, daripada minum kebanyakan gula, ya kan, sebagai sumber energi. Nah, lebih baik misalkan pengganti gulanya bisa memakai madu, ya, karena apa, dia lebih mudah untuk diserap tetapi juga aman terhadap organ-organ di tubuh kita, ya. Nah, tentunya sama juga dia juga sebagai antioksidan. Nah, tentunya dengan dari sumber energi yang alami ini kita akan menjadi lebih berenergi dan juga lebih produktif, gitu ya. Oke, next, lanjut. Nah, kalau tidak mau repot, ya kan, kalau tidak mau repot, nah, ini di Agarilus ada sudah ada paket, gitu ya, formula holistik untuk kesehatan otak, ya kan, yang terutama yang berkaitan dengan supaya mudah fokus, supaya mudah konsentrasi, ya, supaya daya ingatnya kuat, ya kan, tapi juga supaya nanti mudah rileks, ya, supaya mendapatkan tidur berkualitas. Nah, ini bisa kita dapatkan dari paling tidak dua produk ini, ya, yang sangat bagus sekali untuk kesehatan otak kita. Yang pertama adalah tentunya di andalan kita Agarilus Drop, ya. Di Agarilus Drop ada pegagannya, ada gamat, dan juga ada propolis, ya. Nah, ketiganya bahan tadi sudah kita sebutkan khasiatnya terhadap fungsi otak kita, ya, bisa dikonsumsi 3 kali 10-20 tetes setiap hari, ya. Dan juga tadi ada madu sebagai sumber energi, dan tentunya madunya ini juga karena di Agarilus banyak produk madu, yang terkhusus juga untuk otak ini ada madu pala, ya, atau madu nutrisi otak. Nah, berarti ada tambahan pala seperti itu, ya. pala itu sudah dibuktikan sebagai rempah tradisional yang bersifat sebagai relaksan otot, ya, berfungsi juga mempunyai efek sedatif atau menenangkan sel-sel saraf. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti tidurnya jadi lebih berkualitas, bisa menjadi rileks dan tenang. Nah, kembali lagi, nanti kayak yang lingkaran setan tadi mengatasinya, kalau tidurnya berkualitas, bisa rileks dan tenang, biasanya nanti stresnya juga akan berkurang. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ya, jadi pada anak-anak sekolah, ya, usia remaja ataupun usia muda, ini sangat bagus juga, ya, berkaitan dengan formula yang untuk membuat otak kita bekerja lebih optimal. Nah, harapannya adalah dengan konsumsi rutin agaristop dan madu pala atau madu metrisi otak ini, ya kan, ini membuat reaksi yang sinergis, ya. Reaksi sinergis ini tentunya adalah saling bekerja sama atau saling menguntungkan, seperti itu. Ya, next slide. Nah, tentunya sebagai apa penutup, ya, atau sebagai kesimpulan pada siang hari ini yang berkaitan dengan topik kita, yaitu masih muda sulit fokus, ya kan, lalu gimana kalau begitu, ya. Nah, jadi jangan tunggu sampai otak kita protes, gitu, ya. Nah, karena apa sebetulnya yang membuat otak bekerja tidak maksimal itu adalah bukan cuma umur, ya, bukan masalah muda tua, tetapi adalah kebiasaan yang kita bangun setiap hari, ya. Kalau gaya hidup kita tidak sehat, ya, tidur kita tidak cukup, kurang olahraga, makanan kita jorok, ya, suka begadang dan seterusnya, ya, jangan berharap otaknya jadi akan sehat, ya. Kalau kebiasaan apa tadi scrolling HP tadi tidak segera, screen time-nya tidak dikurangi, ya, nanti tubuh kita akan bisa mudah kelelahan, ya. Sebetulnya tubuh kita juga sudah pintar, ya kan, untuk memberikan sinyal-sinyal, ya, kalau kita tadi mudah lupa, ya kan, kemudian sulit-sulit fokus, sulit konsentrasi, nah, itu berarti adalah suatu sinyal, ya, suatu pertanda dari tubuh kita untuk ayo rawat otak kita, gitu, ya. Aku perlu dirawat loh otakku, ya kan. Nah, itu dimulai dari mana? Ya, kita bangun kebiasaan baik itu setiap hari, ya, dimulai dari yang sederhana, ya kan, tidurnya cukup, olahraga, kita atur pola makan kita, kita kelola stres kita, ya, kita latihan selain olahraga fisik juga latihan otak, dan juga kita peduli terhadap kesehatan kita, kita cek tensi secara berkala, kita cek kadar gula kita secara berkala, dan tentunya untuk mengoptimalkannya kita bisa menggunakan produk-produk dari Agarilus, yaitu Agarilustrop dan madu pala atau madu nutrisi otak ini. Harapannya apa? Kalau kita sudah melakukan pilar, ya kan, pilar untuk menjaga otak kita ditambah dengan produk Agarilus, harapannya adalah kabutnya tadi segera hilang, gitu, ya. Brain fog-nya tadi, fog-nya, kabutnya segera hilang, sehingga apa, jadi jernih otaknya. Ya, kalau otak kita jernih, tentunya daya ingat kita juga akan lebih kuat, kita akan mudah untuk fokus dan konsentrasi, ya, dan tentunya juga sel-sel saraf di otak kita tidak mudah untuk rusak, dan ujungnya adalah hidup kita menjadi lebih berkualitas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mulai sekarang mari kita rawat otak kita, bangun kebiasaan baik setiap hari untuk meraih hidup yang sehat dan gemilang. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ada diskusi ataupun tanya jawab, silakan, kita masih ada waktu beberapa menit. Waktu saya
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
6: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus sekualen lho Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra Budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki?
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun

0: alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agerilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go. Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
0: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: 102,6 Citra FM. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat Citra. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu.

0: hari ini Dina bisa menemani sahabat Citra semua ya. Sore-sore gini masih di hari produktif ya, di hari Sabtu. Tapi udah ada yang libur juga nih ya, biasanya Sabtu Minggu. Untuk menemani sahabat Citra semua pastinya, entah yang lagi kerja ataupun yang lagi liburan di rumah nih. Biar gak bosen gitu kan, yang di rumah aja sambil rapatkan barisan, yuk bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Ternyata tadi siang sahabat Citra di pukul 1 sampai pukul 2 lebih sedikit tadi ya, kita udah sama-sama dengerin explain penjelasan mengenai Agarilus Drop. Bagaimana dari kandungan-kandungannya, dan saat ini Agarilus Drop terdapat formula baru, yakni ada tambahan jamur dewa. Udah dijelaskan langsung tadi siang nih, siapa yang dengerin ya, yang ngejelasin ada Dokter Danang nih tadi, mengenai Agarilus Drop serta manfaat kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Agarilus Drop. Dan jangan lupa kabar bahagianya, saat ini masih berlaku promo kemerdekaan pembelian drop paket nih. Beli 1 free 1 drop mini dalam 1 kemasan. Jadi dalam satu kemasan itu isinya ada 2 ya, satunya yang normal, satunya sedikit lebih kecil. Nah, buat sahabat Citra, jangan sampai ketinggalan promonya, karena promo berlaku hingga ketersediaannya masih ada. Kalau udah nggak ada, udah deh ya, nggak kebagian nantinya tuh. Sayang banget sih kalau promo gini dilewatkan ya, jarang-jarang banget nih ada promo 1 dapat 1 lagi Agarilus Drop. Dan ya masih ada lagi untuk promo 1 gratis 1 yang kecil Agarilus Morinda Amorse dari ekstrak buah mengkudu atau buah pace. Bisa untuk asam urat ya. Dan ada manfaat lainnya juga dari ekstrak buah mengkudu ya. Dikemas dalam satu kemasan menjadi Morinda Amorse. Untuk pembelian Morinda juga masih ada promo beli 1 gratis 1 ya. Jadi untuk sahabat Citra yang mau mendapatkan promonya hanya bisa didapatkan di Radio Citra FM Lubuk Lingga. Dina tungguin ya. Oke, kita lanjut dulu sahabat Citra. Sapa-sapa dulu yuk. Ada siapa sih yang masih setia dengan radionya sore-sore gini? Dina persilakan seperti biasa langsung aja gabungan ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya jeng. Siang ini kita di Citra Batagor Madu Hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Kita coba angkat telepon yuk, ada siapa? Halo Citra Batagor
1: Madu Hitam Agarilus, benar-benar Pol puasnya.
0: Ini kayaknya Mama Islah nih kalau dari semangatnya nih.
1: Betul Mbak Dina.
0: Betul ya, gimana kabarnya Mama Islah?
1: Alhamdulillah Mbak Dina, sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, selalu bahagia, selalu semangat.
0: Harus semangat, harus sehat, harus bahagia ya.
1: Nah itu Mbak Dina.
0: Tapi emang kunci itu, Mbak Dina. Kuncinya sehat itu harus bahagia dulu Mbak.
1: Iya, betul.
0: Kalau bahagia hatinya, batinnya pasti sehat ya, insya Allah ya.
1: Iya itu.
0: Jadi kita usahakan hidup yang happy-happy aja. Mama Isla lagi ngapain nih Mama Isla?
1: Ini lagi balik rewang ini Mbak Dina.
0: Lagi rewang?
1: Iya, udah balik.
0: Oh, udah balik, udah pulang, udah di rumah.
1: Iya, dapat hasil-hasil balik Mbak Dina.
0: Gimana?
1: Udah dapat hasil-hasil terus balik.
0: Udah dapat hasil-hasil balik lah, iya udah dapat jatah ya udah gitu ya. Tapi besok balik lagi ya biasanya gitu ya.
1: Sudah itu Mbak Dina, cuman selamat malam.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu lanjut deh Mama Islam. Pung udah di rumah mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu itu aja Mbak Dina, yang kemarin itu Mbak Dina.
0: Apa tuh?
1: Kamu suka itu ya. Satu bantal dua kepala.
0: Satu bantal dua kepala, oke. Nah puterin lanjut salamnya boleh buat siapa aja Mama Isla.
1: Salam katanya untuk semua fans Citra di mana saja berada. Salam kompak selalu dari udara. untuk Mbak Dinanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Mbak Dina.
0: Oke, amin. Terima kasih kembali.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Isla dari kawasan Upagarsari. Sehat selalu Mama Isla, selamat beristirahat ya. Habis iris-iris bawang, potong-potong ayam di rewangan. Kita lanjut yuk Sobat Citra, kasih lagi kesempatan buat Sobat Citra yang lain yang mau gabungan yuk, mangga dihaturakeun. Halo Citra Batagor. Halo Citra Batagor. Oke, masih belum terhubung Sobat Citra, kita coba angkat lagi yang lain mungkin ya. Halo Citra Batagor.
2: Batagor.
0: Passwordnya?
2: Passwordnya apa ya?
0: Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya.
2: Agarilus benar-benar
0: puasnya.
2: Puasnya.
0: Ada siapa di mana?
2: Dari Sumber Agung, Mbak Dina.
0: Sumber Agung namanya siapa?
2: Samsuri.
0: Ada Bang Samsuri dari kawasan Sumber Agung. Sumber Agung tuh Siring Agung ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan, beda ya?
2: Beda.
0: Oke, Bang Samsuri salam kenal ya. Selamat bergabung hari
2: dulu
0: ini.
2: Dulu pernah mau itu kok.
0: Oh, bareng
2: lama enggak masuk.
0: Oh, bareng Dina udah pernah join ya?
2: Pernah.
0: Oh, udah lama banget nih sampai lupa Dinanya kan?
2: Juga kadang-kadang sibuk.
0: Bang, jangan deket-deket sama radionya ya kalau lagi telepon ya.
2: Iya, Pak.
0: Biar enggak ada suara jangkriknya tuh.
2: Enggak ada jangkrik.
0: Gimana kabarnya Bang Samsuri, sehat enggak nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina.
0: Sehat alhamdulillah. Sehat. Ini lagi ngapain nih siang-siang begini?
2: Ini habis kerja, Pak.
0: Oh, habis kerja. Udah kelar berarti kerjaannya.
2: Udah kelar alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya jam segini udah kelar, enaknya nyantai dulu kali sambil dengerin radio dangdutan gitu kan ya. Yuk lanjutin lagunya. Mau dengerin lagu apa nih Bang Samsuri?
2: Lagunya lagu apa ini?
0: Ada lagu Minang, lagu Sunda, ada lagu.
2: Oh, lagu Sunda. Lagu Sunda ini aja Mbak Dina.
0: Apa tuh?
2: Lagunya dari Dewul Sumbang Runta.
0: Runta.
2: Iya.
0: Nah aku naon nu gelis loba nu bangor gitu.
2: Wah, iya itu artinya yang cantik-cantik.
0: Yang versi cewek apa versi cowok?
2: Versi cowok aja.
0: Versi Dul Sumbang ya, versi original nih ya. Dina puterin, lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
2: Salamnya buat Kang Harmono, buat barusan buat Mama Islam, Mbak Pus.
0: Oke.
2: Buat lagi buat Pak Darminto, buat Mama Angel, buat Mama Saripulo ya.
0: Oke.
2: Hartanto, Aladin, buat semuanya aja Mbak Dina.
0: Semuanya aja, ada spesialnya enggak nih?
2: Spesialnya buat yang ada di hati aja lah.
0: Waduh, waduh, waduh, dalam banget tuh yang ada di hati ya. Oke, ada lagi?
2: Enggak ada lah, spesialnya buat Mbak Dina. Semoga Mbak Dinanya lancar.
0: Amin. Amin ya Robbal Alamin.
2: Saranan tapi takut mabok Mbak Dina.
0: Oke, bisa gitu ya. Ada lagi Bang Samsuri?
2: Ya, gak ada lah, buat Mbak Dina aja ya.
0: Oke sih ya, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, beristirahat kembali ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsuri dari kawasan Sumber Agung ya, jarang gabungan jadi Dina lupa nih ya, ternyata udah saling kenal. Oke lanjut ya, satu penelpon lagi Sobat Citra sebelum menjelang azan asar. Kita lanjut, ada siapa lagi di via telepon. Halo Citra Batagor.
1: Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ini kayaknya ada Mbak Cindy nih ya.
1: Ada Mbak Ida di kawasan Blitar.
0: Mbak Fatimah, Mbak Dina.
1: Enggak, tetangganya Mbak Fatimah.
0: Oh tetangganya Mbak Fatimah, siapa namanya?
1: Mbak Ida.
0: Mbak Ida, waduh kayak teman kos Dina tuh Mbak Ida namanya ya. Jangan-jangan ini mbak-mbak ini saudara kembar gitu. Ida Idut gitu.
1: Alah, gak punya saudara kembar.
0: Gak punya saudara kembar. Mbak Ida.
1: Ya.
0: Ini baru gabungan bareng Dina baru hari ini ya.
1: Enggak, sudah lama Mbak Dina dengar radio, cuman jarang aja nelpon.
0: Iya, maksudnya gabungannya bareng Dina baru ini kan ya?
1: Iya.
0: Nah, itu yang saya maksud. Salam kenal ya Mbak Ida.
1: Ya, salam kenal balik Mbak.
0: Ini lagi sama Mbak Fatimah enggak nih?
1: Apa Mbak?
0: Lagi sama Mbak Fatimah enggak nih Mbak Ida?
1: Oh enggak, rumahnya agak jauh sama Mbak Fatimah.
0: Oh gitu, tapi temenan ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat bergabung kalau gitu Mbak Ida. Yuk lanjut, mau dengerin lagu apa nih Mbak Ida hari ini?
1: Lagunya ikutan aja Mbak.
0: Ikutan aja, mau lagu Sunda, lagu Minang, apa lagu dangdut?
1: Lagu dangdut aja.
0: Oke, Dina cariin lagu dangdut terbaiknya ya. Lanjut, salamnya dulu buat siapa yuk?
1: Salam-salamnya buat semuanya aja, Pan Citra. Salam dari saya Mbak Ida, jangan lupa singgolannya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dinyanya, terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali Mbak Ida. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida dari kawasan Blitar Curug. Oh, besinnya Mbak Fatimah, kira tahu dikenal nih legend. Terima kasih banyak Mbak Ida, ditungguin aja lagunya. Kita lanjut dulu sahabat Citra, udah ada Mega Mustika nih ya. Satu bantal dua kepala, cakep. Bukan pantun ya. Oke, sama-sama kita puterin dulu lagunya untuk menemani aktivitas di siang menjelang sore hari ini. Satu bantal dua kepala. Sobat Citra, pastinya kita sebentar lagi juga udah mau menjelang azan asar. Jangan lupa tunaikan kewajiban. Yuk sama-sama puterin dulu lagunya. Selamat mendengarkan.

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.

0: Apotek Intanfarma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Tap Pandawa di 08118 1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan 102,6.

0: 102,6, Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi

0: selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tuh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: Citra FM Lubuk Linggau, So My So Tembang Malaysia. Lagu Jirana Wasuke bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Balik lagi tentunya bersama Juna di hari Sabtu ya, 29 Agustus 2026. Mari kita bergembira dan juga berdendang sore bersama lagu Malaysia dan juga Melayu di Citra So My So Tembang Malaysia. Lagu Jiran Wasuke. Bersama Citra Sama, silakan sahabat Citra yang mau bergabung menikmati lagu-lagu tembang Malaysia dan juga Melayu di 0733451977. Jangan lupa salam sapanya Somai, So Tembang Malaysia, lagu Jiran Awak Suka. Begitu, silakan sahabat Citra ditunggu minat gabungannya di 0733451977. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
7: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-1122-4420. 3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, nutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: So my soul to Malaysia, lagu Jirena Wasu ke 102,6 FM Lombok Linggal, Sabda Cinta dari Iyet Bustami dan juga Eri Susan, yang di-cover oleh kakak kita Andre Arif dan juga Yogi, menjadi sangat indah dan juga bahagia di 102,6 FM Lombok Linggal Radio Citra. Silakan untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Juna tentunya untuk menikmati senja bersama Citra. Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Halo, selamat sore Somai. Aduh, sayang sekali terputus ya sahabat Citra 102,6 FM Lombok Linggau. Kira-kira apa yang sedang terjadi di bumi silamp hari ini akan kita kupas tuntas bersama Citra Bibo Lemes. Namun sebelumnya Juna mau angkat dulu di 0733 451 977. Halo Somai.
1: Somai, awak suka
0: So Tembang Malaysia.
1: So Tembang Malaysia, awak suka.
0: So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.
1: Tembang Malaysia, awak, jiran awak suka.
0: Lagu jiran awak suka.
1: Lagu jiran awak suka.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Di Muara Beliti.
0: Ada siapa di mana?
1: Ayo Sauna di Muara Beliti.
0: Oke, selamat sore. Sedang apa?
1: Lagi duduk-duduk santai, lagi beres-beres, minyak-minyak pereng, masuknya ember, nak mandi gage, nyuci pereng.
0: Oh gitu, nyucinya di mana? Di sumur apa di sungai?
1: Di sungai Muara Beliti.
0: Oh di sama sungai.
1: Sama Rawas.
0: Mantap, oke deh kalau begitu sambil beberes mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Ipang boleh tak?
0: Oh kalau ada kita puterin ya.
1: Dari Mutiara.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat Mbak Widianti di Marlesing, Putri Pak Lawang, Mama Enggel, Marno, Mama Anugerah, Papa Dwa N, Bang Yansa, Hartanto, Mas Aladin, Mas Wajib Yasin, Mas Harifnya, Bang Indra SS, Bang Indra 3, Pura Pak Lawang, Mama Islah, Bunda Fitri, Ayah SL, Wak Ogol, Bang Lis di Selangit, Bang Masjid Sulukan, Bang Hari di Selangit juga, Bang April, Bang Marli Gumai, Bang Edi Semangos, Bang Joget, Wajab, semua-semua bela bang.
0: Oke, terima kasih.
1: Tunggu lagunya bang.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ada Bunda Saulia yang udah bergabung bersama kita dari Muara Beliti. Dan kita coba lagi di 0733451977 bersama Citra Somai. So Tumang Malaysia, lagu jiran awak suka. Kita angkat dulu di 0733451977 nya. Halo Somai.
1: Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.
0: Suka banget. Ada siapa di mana nih?
1: Ada Mama Irma nih Juna.
0: Mama Irma di kawasan mana Mama?
1: Biasa Kota Padang.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi mau sedang sunat nih Juna.
0: Iya nggak apa-apa. Cel hal ini nama Elannya.
1: Ini nasa gulai kan uli ya Juna.
0: Oh ikan dulu dulu sedapnya hato di bening di hambel.
1: Kan
0: di bus bae, kan lama. Aduh, ya pedes sasak tuh ya. Nama kuat kandule lah.
1: Kuat kandule kak, ikan goreng sama lang Juna.
0: Sikonya ikan-ikanan, sikonya ikan tumbuhan. Sambal Dian, cap di pedian sang mana ya. Tak oi Dian.
1: Namanya kabar Juna.
0: Alhamdulillah pade ya. Hei kan ada lagu namanya nek no.
1: Nah lagu namanya Juna. Waktu Juna ini nama tu nek bunga Juna.
0: Oh bunga. Bunga untuk bunga siapa? Dah bo dah apa? Hai dem ya. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam Kak buat Lina, Lina ya Muara Beliti. Buat Mama Islam, Mama Angel, Mama Citra, Mama Depan Yuklen, Mbak Aladin Hartanto, Mbak Tini, Mbak Sus, Mbak Fatima, Mbak Ayu Wani, Mas Boy, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Lele-Lele ya Juna.
0: Iya, spesial ekal HP.
1: Salam spesial buat si ganteng di studio tuh Juna, juga sehat selalu, panjang umur rezeki kalau beli hati-hati ya.
0: Siap.
1: Ya, coba ya Juna ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Salam Juna.
0: Hah?
1: Kalau ada salam
0: jangan berbuk. Ile habar.
1: Mak kalau anda turun.
0: Ya dem nilai ya. Yo, kumahalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah ada Nenek Erma yang sudah bergabung bersama kita. Dan jangan kemana-mana, Juna akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah jumpa bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau. Somai, so tembang Malaysia, lagu juran awak suka.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung.

lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop

0: Iqbal, dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suwun.
2: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten lho jenengan ki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

di daerah Selangit ini, Musirawas ya, bukan Selangit, tapi di daerah Musirawas itu paling berat pidananya itu 1 tahun 4 bulan. Menurut Majelis Hakim, para terdakwa melanggar pertama pasal 54 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, JO pasal 20 huruf C UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, JO undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau kedua pasal 55 UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, dan juga UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan juga gas, JO pasal 20 huruf C KUHP JO UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Aduh, 5 pasal ya mereka terkena ya, pasal minyak dan gas bumi ya, dan juga tentang penyesuaian pidana, pasal selanjutnya tentang penetapan peraturan pemerintah, dan selanjutnya tentang hak cipta ya, dan juga selanjutnya tentang minyak dan gas bumi, dan selanjutnya tentang penyesuaian pidana. Jadi untuk 11 orang kasus gudang BBM oplosan di Musirawas ya, itu sudah diberikan yang namanya sanksi ya, dengan denda 30 juta. Sebelum JPU menuntut Pirsandi alias Chan dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dengan denda 250 juta jika tidak dibayar dalam waktu 6 bulan diganti dengan penjara 90 hari. Kemudian terdakwa Ricky Ricardo alias Aldo, Yoni Sigit, Emas, Eko Saputra, Rasmi Kurniawan alias Mi, Franky Prenando, Hairil Rianto, Ego Ekstra Jaya, dan juga Rizky Saputra Jaya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 250 juta jika tidak dibayar dalam waktu 6 bulan JPU akan meminta diganti dengan penjara 90 hari ya. Lumayan juga. Nah, selain pemilik gudang, jaksa penuntut umum dalam berkas terpisah juga menuntut lebih tinggi sopir truk tangki, yaitu Aprian Dinata alias Rian, dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara, denda 250 juta jika tidak dibayar dalam waktu 6 bulan, diganti penjara 90 hari ya. Ya, mau bagaimana lagi ya, jika memang itu yang terjadi, semoga kita sebagai manusia dan juga masyarakat di Musirawas ini ya, tidak hobi barang selundupan, karena sejatinya barang selundupan itu udah tuntutan hukumnya yang tak terbayangkan, dan juga bahayanya yang mengerikan, dan juga barang selundupan juga keaslian dan kualitasnya juga dipertanyakan. Untuk itu, jangan mau menjadi penadah, tapi jadilah ya, seorang yang memberi ya berkah. Oke, ini udah satu otak kalau menurut Juna ya, para pekerjanya ini. Kalau memang mereka tidak setuju dengan bisnis ini, tentunya dari awal sudah bisa menolak ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi berbagai kasus dan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di bumi Silampari. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari hal-hal yang terjadi, dan kita tidak menjadi manusia yang tidak taat pada agama dan juga peraturan negeri ya. Oke, untuk mencegahi hal-hal seperti ini, kita harus taat kepada semua aturan ya. Oke ya, jangan menjadi orang yang tidak taat ya. Oke, yang tidak taat belum tentu selamat, apalagi yang taat ya. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, tampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Juna ucapkan terima kasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna. Juna mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menikmati senja malam minggu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Bapak Alatip.
4: Dari mana Pak Alatip?
5: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
4: Kecamatan
5: Bukit Intan, Provinsi Babel.
4: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
5: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
4: Sebelum minum Agarilus, jalan berapa?
5: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
4: Setelah minum Agarilus bisa?
5: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
4: luar biasa
5: deh Pak.
4: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
5: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu

0: Kami Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje. 0813-7765-0.

0: Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki.

0: dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong BM Beskinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: radio kesayangan Anda.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le. Ya ndang rene ya.
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo karo sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah, Le. Mujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
7: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
7: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek, dan di radio kesayangan Anda ini.
8: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Cirebon.
0: Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah Tabajemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma 11

K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan Ex Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
7: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
6: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
7: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
6: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
7: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
8: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terus 2,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
6: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan,

0: Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agari Lusdrop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agari Luseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM.

serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Salmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Satu, dua, tiga.
4: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

0: Balik lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Citrawa Kuncar, waktunya kunjung pacar. Ya, sobat Citra yang mau mengunjungi pacar-pacarnya ya, namun cuma bisa salam sapa, lanjut aja di sini di 0733451977. Yuk kita nyanyi-nyanyi bahagia bersama radio kesayangan kita, Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa di 102,6 FM Lubuk Linggau. Selamat malam Minggu untuk kita semua.
1: 1, 2, 3.
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Kalau begitu sahabat Citra yang mau berwarkuncaria langsung aja ya, Juna tunggu ya sahabatku. Oke, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ngomong-ngomongin malam minggu kila-kila, kalau mau ngapel tuh lemaknya ngasih apa sih dengan mertua ya, dengan dia biar dia tambah sayang, tambah cinta dengan kita, bisa bahagia selalu bersama. Kasih baik agarilus ya, karena agarilus ini memang bagus ya untuk menjaga daya tahan tubuh, bisa mengglowingkan badan, bisa mengobati gatal-gatal, dan juga bisa menambah stamina. Loh kok ngono? Ya dong, karena agarilus ini herbal mahadasyat yang sangat luar biasa, dan dapatkan juga sekarang di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Sekaligus kita konsultasi kesehatan gratis bulan tua menyala bersama program Agarilus Series yang bisa kondisikan kesehatan kita, menghempas penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, dan juga diabetes, hanya di Gerai Sehat Agarilus Series Indonesia. Untuk itu jangan lupa ya menggunakan Agarilus, dan dapatkan segera sekali lagi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Nah, untuk semua sahabat Citra yang mau ya mendapatkan program Agarilus Series Indonesia, besok datang aja dari jam 10 sampai dengan jam 6 sore ya, 18.00 di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau ya. Baik, kalau begitu Lubuk Linggau, Manuswaronyo, Empat Lawang, Corup, Jambi, Bengkulu, dan juga Musirawas, Muratara, kita salam sapa dulu nih, ada kakak Kito ya, ada kakak Ulil ya, ada kakak Tana, dan juga ada kakak Sumar. Oke, ya udah deh kalau begitu, biar kita asik minggu ini ya, mari kita berkarokeria bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Jangan kejam-kejam sayang, agak kamu terdiam, bersama semakin sayang semakin kejam.

937, passwordnya Citrawa Kuncar, waktunya kunjung pacar. Jangan lupa salam sapa untuk semua keluarga yang ada dimanapun berada, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Halo Mas Adit, sehat selalu. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama ya.

goyang cukup cukupan. Semua sahabat Citra Musi Rawas yang di Merasi, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, mari bergembira bersama Radio Citra. Halo Aper, kita bergoyang dulu, jangan lupa tetap layar ya semua sahabat Citra. Asik, semakin sayang semakin kejam Kak Adit ya. Hei ha, goyang semuanya sayang. Yuk.

berkaraoke ria bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Citrawa Kuncar, waktunya kunjung pacar. Silakan bergabung bersama Juna di 0733451977. Wah Kuncar, waktunya kunjung pacar. Buat Tesilis juga selamat malam ya mami.

0: FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Enak banget ya nyanyi bareng 102,6 FM Lubuk Linggau. Judulnya cukup lah ya. Cukup sudah. Itu tadi lagu spesial buat My Angel yang ada di hujan panas, bestie lama kita yang lucu ya. Ada juga Mama Arsya dan juga Wong Sumatera. Selamat malam dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Sekarang untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna dan menyanyikan suara hatinya di malam minggu ini, silakan bergabung bersama Juna juga tentunya di 0733 451 977. Halo, selamat malam minggu Radio Citra.
2: Waktunya kunjung pacar.
0: Wah kuncar, waktunya kunjung pacar. Ada siapa di mana nih?
2: Dari Mbak Parida Sukakarya Jayaloka.
0: Wow, Mbak Parida Sukakarya Jayaloka, apa kabarnya? Apa kabarnya Mbak? Lah Mbak, halo
2: Mbak Juna.
0: Iya, piye kabari kok meneng-meneng wae. Aku ya mau kalau sampean meneng-meneng orang yang muni nih.
2: Kabari api,
0: api.
2: Adem.
0: Oh ala, mantap betul. Ya, oke. Tasik nopo saniki?
2: Oke. Monitor wae lagi.
0: Ini tadi Mbaknya wonten pundi, dari mana? Dari mana Mbak? Halo, Q.
2: Halo.
0: Sumberagung. Halo. Halo.
2: Radio, halo.
0: Iya, dari mana nih? Halo, ya Allah ya Tuhan Muhammad Rasulullah. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dari mana Mbaknya tadi Mbak?
2: Dari Sukakarya Jayaloka.
0: Oh Jayaloka, iya. Gimana Jayaloka, aman nggak? Adem nggak?
2: Jayaloka panas sekali.
0: Tapi belum musim kemarau ya.
2: Kemarau panjang.
0: Oke, okay. Ya udah deh biar tambah adem kita dengerin suara Mbak Eni dulu nih. Mau nyanyi lagu apa Mbak Eni? Mau nyanyi apa Mbak? Ya Allah Mbak, jangan ditinggal.
2: Kanjuna, aku nggak bisa nyanyi, aku pengen request aja.
0: Iya, lagunya lagu apa? Yang ngomong toh.
2: Ini suaranya hilang-hilang.
0: Iya, makanya Juna tuh semangat banget loh nelponnya ya. Lagunya lagu apa nih?
2: Lagu nih apa ya? Ano mano bong itu enggak?
0: Ano mano bong, langsung tak nyanyikan ya.
2: Iya.
0: Iya, salamnya buat siapa nih? Iya, salamnya monggo Mbak diaturi.
2: Oh, salam-salamnya buat Mbak Ko. Mbak Sianti.
0: Oke.
2: Mbak. Mono Mas Hartanto, Mas Haripulo.
0: Buat siapa lagi? Mbak ada salam dari Gontor, Mbak.
2: Oh, sudah lah.
0: Mbak ada salam dari My Angel.
2: Kasih,
0: Bang Juna. Iya, ya udah kalau begitu ya kita nyanyi dulu nama nobong ya Mbak. Mbak siapa tadi Suwarni ya?
2: Ya aku tunggu.
0: Iya namanya jenengnya siapa tadi Asmane?
2: Asmane Parida Kampung Baru Sukakarya Jayaloka.
0: Oh Parida Kampung Baru Sukakarya Jayaloka. Oke, terima kasih Mbak Parida. Selamat malam Minggu. Kalau begitu kita nyanyi ya. Rep pengok dulu, request pendengar ya. Judulnya Ano Mano Bong, sing iso duet goyang karo Juna, yuk monggo takei Ano Mano Bong. Yuhu, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Bismillah ya.

jroning praja. Ala Cak Mas Budi aku nembang ya. Radio Citra digoyang, gingilham goyang galo-galo. Tetap layar jangan lupa. Hey. Bersama Radio Citra kita wakuncar waktunya kunjung pacar. Halai Nabila. Yo, yang mau bergabung silakan di 0733 4519

0: caper di empat lawan. Obong gede, hey, yo, asik saya. Yang mau kirim salam sapa jangan lupa bersama Juna ya.
1: Asik,
0: asik, asik, hey, ayo, cerita nih.

0: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar ya. Gimana, sudah lunas ya Mbak Parida, Mbak Sutarni ya, lagunya tadi jaluk tembangi Anuman Obeng. Ya wis, wis tak kei ya. Dan sekarang tak angkar mana yang 0733 kan gangsal setunggal songo pitu-pitu alias di 0733 451977 ya. Ening Sopo, Edi, ada siapa ya? Halo, selamat malam Minggu.
1: Selamat Minggu, waktunya kunjung pacar.
0: Wah, kuncer.
1: Waktunya kunjung pacar,
0: Pak. Iya, selamat malam Minggu juga kakakku. Siapa namanya, dari kawasan mana?
1: Iya, dari Bang Edi Apur.
0: Bang Edi Apur, ada salam dari Del.
1: Salam juga.
0: Ada salam dari Patris.
1: Iya, salam juga.
0: Ada salam dari Pini.
1: Apa begini, salam juga begini.
0: Banyak banget sih yang salam dengan kakak aku ya. Oke, kalau begitu lagi ngapain Kak Edi Apur?
1: Lagi ini begini.
0: Lagi apa? Lagi cantik.
1: Mahal aja Pak.
0: Oh iya, mahal lagunya ya. Abangnya lagi apa? Tak tanyain.
1: Iya Bang Juna.
0: Oh, sudah makan belum?
1: Insya Allah sudah Bang Juna. Ini yang belum Bang Juna.
0: Apa ya, gulai?
1: Wah, gulai ya teguk.
0: Pade ya, terong panjang apa terong bule?
1: Oh, sambal dua, kaca dong.
0: Uy, dinamai terong tuh dibus, dibakar.
1: Iya.
0: Lambe nggak tahu ya, wong nanye, ha?
1: Awe mung jenenge anak nanya gula gula.
0: Aw lah, aku nak minta, aku lo makan. Aw. Ya lah kalau macam itu passwordnya dulu Juna manis.
1: Juna manis, les.
0: Iya. Ayo kita goyang bersama Kak Edi Apur mahal bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Yo. Oke, salam sapa buat semua pendengar Radio Citra dimanapun berada. Kak Bimo, Kak Aper, nggak tahu aku Aper nih, lanang apa Tino. Yo, siap-siap ya Kak Edi, terlalu mahal.

0: ada Adobe After. Tutup layarnya dong sayangnya. Sela mawar merah. Asik. Goyang untuk semua sahabat Citra di Musirawa Semuratara Empat Lawang Jambi Curu Bengkulu.
1: Wah, bergoyang
0: semuanya. Muratara. Yuk.

0: ya. Yeah. Aduh, kok kita Cak Roma Irama ya? Cak Roma Irama apa cepulo?
1: Halo Bung Juna. Saya kesebalikan dengan Bung Juna, semoga sehat selalu juga Bung Juna.
0: Nyosok dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ada Abang Edi Apur yang sudah bergabung bersama kita ya. Lagunya mahal, emang agak mahal lagunya ya. Ayo buat semua sahabat Citra yang lainnya juga yang mau berkarya bersama Juna tentunya, silakan bergabung di 0733451977 ya. Passwordnya jangan lupa ya. Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar ya. Ini ada yang minta lagu Makin Cinta ya, dari ibu-ibu Persib. Kalau begitu langsung aja ya, kiriman ini kita kasih buat para ibu-ibu Persib, semoga makin cinta dengan suaminya yang sedang menunaikan tugas negara menjaga NKRI ya. Untuk semua sahabat Citra, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya, Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar ya. Bersama Radio Citra, spesial buat para ibu Persib dan Indonesia yang membuat saya makin cinta. Seakan-akan Juna lagi di Istana Negara ya.

0: Mewem lubuk linggau makin cinta banget ya. Ya udah deh kalau begitu, untuk semua sahabat Citra yang makin cinta, silakan bergabung bersama Juna di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar ya. Buat semua sahabat Citra juga boleh request lagu ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di situ? Citra Wakuncar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waktu jam. Oke, dengan siapa di mana?
1: Dari Nenek Wani Kota Padang.
0: Nenek Wani di Kota Padang lagi ngapain, gadis?
1: Hai, Nenek sedang kopi jerki rupo.
0: Dan kopi jerki tidak pernah nyampe sampai sini. Itulah yang membuat aku marah dan benci. Alah, masa jarak jadi penghubung dan penghalang. Ada salam lah dari Wahyu Kurniawan, dari Sherly, dari Eprianti, dari Aper,
1: dari Bayu, dari Nenek Oni Kota Padang.
0: Ya udah deh kalau begitu, mau nyanyi lagu apa nih malam ini? Ada salam dari Abizar. Nah, Abizar
1: Gina, lagu
0: Oh ya deh, salam dari Abizar.
1: Ya, salam kenal dari Nenek Junya di Kota Padang.
0: Halo Abizar, omong.
1: Halo Abizar,
0: I love you.
1: I love you.
0: Ada Eta cantik, I love you, omong. Ayo lagu nama.
1: Wah, sakit hati iku mecong.
0: Lambe hakir hati honjongan isang Kota Padang, hakir hati isang linggo sakit hati, kudu linggo lah sakit hati, ngada di ngehem jereki, ngirim kawo tuh. Hiu. Nyala macam itu ya. Passwordnya aku deh, Juna Manis.
1: Juna Manis.
0: Yo. Halo Lisa Asmara, kita bergoyang sama Nenek Wani Kota Padang. Hey, sakit hati saya. Jangan kasih kendor, Nenek Wani. Goyang galo-galo, nyanyi yang padek bahama Nenek Wani ya.

Terima kasih Nenek Wani untuk lagunya ya. Oke deh kalau begitu ya Nenek, salam spesialnya juga terima kasih. Dan untuk semua sahabat Citra juga terima kasih. Dan ini ada orang Empat Lawang ya, mau minta lagu Cinta Satu Malam. Oke deh kalau begitu, kita kasih Cinta Satu Malam minggu ini ya. Semoga malam minggunya itu happy ya. Nah untuk sahabat Citra yang mau malam minggunya itu happy ya, ayo dong kita konsumsi Agar Dulu Seri Indonesia, biar kesehatannya itu semakin bagus dan juga terjaga. Besok ada konsultasi kesehatan gratis ya di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Perigi, Kota Lubuk Linggau. Gratis satu-satu dan promo Agarilus Series Indonesia, gratis konsultasi kesehatan. Dan kalau begitu, inilah dia Cinta Satu Malam. Yuk.

Terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra di malam minggu ini. Juga mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agarilusnya ya. Jangan lupa besok untuk konsultasi kesehatan gratis ya, hanya di Gerai Sehat Agarilus Radio Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh ala mbak, tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
2: Ya wis, iki bapake yo, gawe masmu. Agarilus Serbadring, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0.

0: 02-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,7

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
3: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
6: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
9: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
8: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
9: Kalau akreditasinya cak mana?
8: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
9: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
8: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
9: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
10: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
11: Rangkaian tembang-tembang nostalgia tersaji apik menemani malam Anda di menu spesial.

105,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Citra semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Baik sahabat Citra semuanya, bersama saya Mas Budi Sulistiono akan menemani Anda semuanya. Tembang tempo dulu, tembang kenangan akan menemani Anda semuanya di malam hari ini, di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Baik sahabat Citra, untuk Anda semuanya, sembari Anda beristirahat, sembari Anda bercengkrama bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan Anda, saya akan menemani Anda semuanya di malam hari ini. Sederet tembang-tembang manis, tembang-tembang tempo dulu tentunya untuk Anda semuanya. Baik sahabat Citra, kita dengarkan bersama-sama. Semoga tembang-tembang ini bisa menemani Anda semuanya di malam hari ini. Dari studio saya yang bertugas, Mas Budi Sulistiono menemani Anda semuanya. Selamat malam dan selamat menikmati bersama Vina Pandu Winata, Aku Melangkah Lagi.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu opo tak oseng.
0: Lah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya

0: merek Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra Budaya Bangsa.

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Rangkaian tembang-tembang nostalgia tersaji apik menemani malam Anda di menu spesial Tempo

102,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, sederet teman-teman manis telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga teman-teman tadi dapat menemani Anda semuanya, dan tentunya untuk Anda semuanya di malam hari ini. Sahabat Citra, untuk Anda masih bernuansa tembang kenangan, tembang tempo dulu. Sederet tembang manis yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda masih banyak banget, tentunya akan menemani Anda semuanya. Baik sahabat Citra, kita dengarkan kembali untuk Anda semuanya bersama Brori Peso 5, segalaku untukmu.

0: nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM.

0: semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra

0: wajok karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasihan ta yo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine bumbu cawe dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra Budaya Bangsa.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo ketekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: Abdi dalem dalang kraton Ngayub Soekarto hatine.
1: Bungsal wangsa. Sampun kaping pinten? Sampun kaping pinten kula matur bungsal wangsa. Panjenengan kula aturi nyawiji kalian kula. Kalian konco-konco kula sedaya. Anggenipun kula sak konco gadah niat badhe ngrubuhaken panguwasa Jenggalapura.
2: Dimas Linggopati. Kekarepanmu kuwi apik. Ning kurang becik. Tumindakmu bener ning ora bener. Dadi kowe ngajak aku supaya ngrubuhake kraton ing Jenggalapura ngrengserke Sang Prabu Kertajaya.
1: Nggih.
2: Kuwi apa wis mbok penggali? Kowe jumeneng adipaton ing Blambangan, kuwi tanpa entuk palirae Kanjeng Sinun Prabu Kertajaya ora bakal kelakon, Di.
1: Panjenengan ingkang mboten tanggap menapa pikajengan kula? Luhuraken panjenengan kula dipun wisuda dados adipati Blambangan menawi tanpa panyengkuyung panjenengan tiyang sepuh kula mboten badhe kelampahan.
2: Di tak aturi priksa ya. Pun kakang kuwi wit kuncung nganti gelung nggonku suwita ana ing Jenggalapura tak labuh toh nyawa wiwit banguning negara nganti pranatanan becik kabeh para kawula padha nyengkuyung jumeneng Sang Prabu Kertajaya. Lho nek saiki wis dadi apik kok kudu tak rusak dhewe? Kuwi nalarane kepiye?
1: Kula ingkang mboten trima labuh-labuh panjenengan dateng Jenggalapura menika tanpa wicalan. Kenging menapa sadangunipun ngabdi dateng negari Jenggalapura panjenengan paringan palenggana mung tumenggung tumenggung tumenggung.
2: Mbok menawa sira durung periksa siji pasti loro judul telu derajat pangkat kuwi sing ngrebo kengur beng kuwasa dadi pun kakang dadi tumenggung ana ing Jenggalapura. Kuwi aku wis trima. Lan aku wis nampa kekocah akeh banget saka ngersa dalem Sang Prabu Kertajaya.
1: Menika pemanggihipun Kang Mas Tumenggung menika penemu-penemu sing paling kuno. Penemu lawas boten wonten undak-undakanipun. Sajeke urip dadi Tumenggung, apa-apa percaya karo Sing Maha Kuwasa. Apa-apa percaya iki mu paringi Sing Maha Kuwasa. Ingkang kuwasa niku ya awake dhewe para menungsa niku.
2: Lah iki klermu nggon kene iki. Kowe ngandhake yen pun kakang kuwi wong kuno. Wong sing lawasan.
1: Nggih.
2: Bocah saiki nek ora ana wong kuno, ora bakal bisa pinter. Mergo ora ngerti lan ora pengalaman. Mergo sing tuwa kuwi sing wis wareg mangan asining wiyah. Okeh pangertene dadi bisa diluntorake dening para kanoman kabeh. Yen para kanoman-kanoman adem ngangsu kawruh marang sing tuwa ora bakal bisa tumata.
1: Namung unahe para wirane niku nggugu penemu lawas. Sing maune melarat sajeke ya melarat. Sing maune miskin ora bakal bisa sugih. Apa-apa ming takdir. Apa-apa garising pepesten. Budidaya mboten mikir sesuk aku anak-anak kudu ngragati anak, aku mboten mikir sesuk aku ngragati putu tanpa bondo tanpa panguwasa mboten saged Kang Mas
2: Dimas. Kekarepanmu bakal njongeng kawibaning negara Jenggalapura kuwi aku ora sarujuk, malah kaporo aku pinangka adek-adeking praja ing kraton Jenggalapura. Sopo sing rawi rantas malang-malang bal tak putung. Mergo aku gokal bu senopati ni keraton yang Jenggalapura. elingake. Pupung durung kebacut. Aja mbok bacutake nggonmu duwe kekarepan kepengin ngrubuhake kraton ing Jenggalapura. Saya-saya bakal nyedani Sang Prabu Kertajaya. Kuwi bakal ora becik kedadiane. Dimas, nanut apa pendakan?
1: Kang Mas tumenggung Haryo mundung. Pedah-pedahipun kula badhe munjung wong tuwa. Jenggalapura ambruk. Ratune ganti anyar panjenengan tak angkat dadi patih wakiling ratu. Ora meng mari mati tumenggung. Ora mari mati mong tumenggung. Sajeke urip tumenggung ra modot-modot.
2: Yen dirungke kuping kuwi tembungmu kepenak dirasake. Ning yen mengko dicakake bakal nyelakake. Mula aku ora bakal pencut, ora bakal kingguh karo pamilutmu. Yen bisa mah kaporo kowe tak jak ayo balio ana ing dalan bebener. Aja tok bacutake tumindakmu sing angkara murka kuwi. Mergo ngerti ya, Dimas. Yen nganti tumindakmu kebacut-bacut, kuwi bakal gawe korbaning para kawula ing negara Jenggalapura. Sopo sing ngrasake? Ora mung kowe dhewe, ning kabeh para kawula ing Jenggalapura. Lho wong bupatine pengayomane wae tumindak ora bener, apa meneh kawulane? Kaya ngopo kawula ning Jenggalapura?
1: Mboten sah mikir kawula. Kawula rekoso ya ben. Kawula modar ya karemu. Menawi menapa-menapa mikir kawula, sesuk luput wedi dosa. Niku kapan sampean arep dandani uripe kawula?
2: Lah iki sing bebayani. Sing bebayani kaya tembungmu kuwi. Yen dadi ratu tenan kuwi bakal nyelakake para kawula. Kawula dienggo sengsara, digawe cilaka. Ratune kepenak sakarepe dhewe, kabeh kawula diperes kringete didak gulune mung butuh mblendhokke wetengmu dhewe. Ning ora mikir para kawulane.
1: Kula tumindak ngeten iki saking mangkel karo para punggawa Jenggalapura. Kula saking jontonge mikir karo wong dhuwur-dhuwur. Napa sampeyan mboten mikir? Anane banjir, anane prahara, alas kayu gede-gede digunduli karo punggawa-punggawa Jenggala. Niku digagrak karo wong Jenggala. Kula sing ora trima. Kula mbelani kawula.
2: Kuwi kalbu kowe sing Gresik alas. Sing Mbah Bati alas ya kowe. Sing adol bumi ya kowe. Lho kok saiki mah kowe nyalahke para kawula. Anane dadi banjir bandang, akeh para pangorbanan. Kuwi mergo saka trekahmu. Nggonmu ora mikir marang para kawula ing Jenggalapura. Yen kowe mikir para kawula ing Jenggalapura, mesti bakal mulya kepenak uripe.
1: Sing bodho niku kula napa sampean? Ayo saiki gore kayu gundule gunung supaya gunung niku ajur dadi datar kena dienggo gawe omah para kawula sing jembar ora mung padha ngontrak nyewa mesake utek kula niku utek pimpinan ngerti mboten?
2: Ayo kowe negori wit-witan ben supaya datar supaya apik ning nyatane ora mbok nguripi para kawula sing padha sengsaya uripe saiki kasunyatane sawangen omahing para kawula kae isih gedhek tembelan isih ana sing omahe doyong durung bisa jejeg ning omahmu kepiye magrong-magrong sungsun pitu
1: ha nggih
2: isih jerone kubur amene akeh lho kok nyalake para kawula.
1: Gedek do bolong niku pamrih kula uripe ben waras.
2: Kok waras?
1: Mergo kena angin, gitu. Nek omahe kerapeten, awak kurang kena angin, kurang kena soroting srengenge, wong niku do gering, wong niku do ora waras. Kula kepengin kawula niku waras. Omah gedek wae malah luwih sehat, luwih waras.
2: Lah kuwi nek saka panemu meneng nyatane ora kaya ngono kuwi. Dimas,
1: kula
2: kowe tak wenehi ngerti ya. Okeh para kawula kuwi ngepengenake pepunden lan pengayomane kuwi sing bisa gawe kaseng gawe senengin para kawula supaya kabeh padha merata kecukupan kuwi para kawula ing Jenggolapura. Nek ana bupati utawa ratu sing kaya kowe kuwi, kuwi bakal ngilakake para kawula ora bakal kelakon dipilih meneh.
1: Ingaten tumindak kula sing kaya niki kleru luput.
2: Ha yo kleru cetha nek kleru to.
1: Yen kleru luput kula ora ana gunane urip. Kula ora ana gunane urip ning donya.
2: Arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe?
1: Kula wis ora ana gunane. Kula dadi adipati sing ora iso ngayomi kawula, ora iso gawe omah apike para kawula. Kula gawe sing sarane kawula.
2: Saiki takono wong sakmene kae, kawula ing Jenggolapura. Kowe iki wong apik apa wong elek? Ben disekseni.
1: Niku nek tiang sementen niki jujur kabeh. Mbok nek ana muni sing apik mesti padha ngrongose. Pun saniki ngeten wae.
2: Piye?
1: Katine mbang kula urip ora ana gunane kok. Kula mang pateni. Kula mang pateni mawon, Kang Mas.
2: Apa nek wis mati nganggo pusakamu dhewe rampung perkarane?
1: Ya luweh ora ya luweh sing penting mripat kula ora ngerteni kahanan
2: Dimas Linggopati
1: kula
2: wong mati kuwi ujaring para pinteran para winasis kuwi dipirang telung perkara siji pati patoko loro pati patitis telu pati sampurno kan tegese pati sampurno kuwi patining para pinter para pendhita utawa wiku sing wis ngerti sadurung winarah. Kuwi pati patitis,
1: patitis.
2: Pati Sampurna. Kuwi patine Senopati Agung sing maju ana ing papan perangan. Nggih, gugur ana ing majaning palagan. Asmane gandaning arum. Kuwi tegese Pati Sampurna. Sampurna mbelani bumi Wetageti. Teng pungkasan kaping telu Pati Patoko ya kaya patimu kuwi pati wong sing nganut wuh utawa bunuh diri kuwi pati patoko nah, monggo sukmamu ora bakal tinampa dening ngerson Gusti Allah sukmamu bakal nglambrang yen mlebu ning kayu ya di kayu yang sangar yang nyemplung neng watu ya di watu sing gawat selawase ora bakal di ngapuro dosa sing gede ya ngen
1: niku sing kula goleki nek kula mati nih mati patoto sukmo kula roh kula nyawa kula ora iso bali ning sintraling sukmo kula dadi penghuni bumi kula dadi gemet kula dadi setan sumo kula ajeng mengaruhi wong-wong sing do tirakat sing pamite karo bojone mangkat tirakat ajeng kula busui sing ala-ala supaya padha ngeloni randha tua randha tua
2: la wong sing mbok bujuki wirak wong sing ora duwe iman. Nek wong sing duwe iman ora bakal kelakon. Mergo wong bisa milih ing antaning tumindak elek karo tumindak ala. Lho wong padha-padha wong urip. Ana sing apik, ana sing elek. Lho kok milih sing elek? Wirak kleru to. Mesthine dhewean milih sing apik, dalan sing bener ora bakal nerjang bareng sak karepe dhewe.
1: Kang Mas tumenggung Arya Mundung ampun kelen tampi kula mboten teges milih ingkang awon menika babar pisan mboten namung pangandikanipun para sepuh urip ki sing jumbo lair lan batine kula menika jumbo nyembuhaken lahir lan batin kula.
2: Yen ngono ya cocok.
1: Tegese nek rupane Allah, tekone Allah niku cocok lahir batin. Nah,
2: kowe kuwi yen tak upamaake, tak pindhakake pewayangan, kuwi candrane kaya Patih Sengkuni.
1: Patih Sengkuni.
2: Patih Sengkuni kae pancen duwe kalungguhan. Kudune bisa nata kawula, bisa ngayem kawula. Ning merga ora becik klakone, ndombani ngujuk-ujuki Ratu Gustine Duryudana sing saengga merangi Pandhawa.
1: Nggih.
2: Dadi perang sing gedhe ora rampung lan kabeh para Kurawa padha tumekaning pati. Merga saka tumindake Patih Sengkuni. Eh, kene. Patih Sengkuni. Kowe tak kandhani ya.
3: Wonten dawuh sih.
2: Ora gojek. Ora guyon.
1: Wong niru Patih Sengkuni kok diklerokke. Patih Sengkuni niku matine bareng karo ratune, nggih to. Tegese sing kula pundi-pundi niku ratu. Kula ketone bekti karo ratu. Tur Sengkuni niku le mati keri dhewe, tegese dawa umure. Awet urip. Kula ngalap berkah Sengkuni ben awet urip.
2: Apa kowe kepengin urip dhewe? Tanpa ruang, tanpa kanca. Ben umurmu dawa nganti umur pirang atus taun ning urip dhewe kowe gelem.
3: Nek urip dhewe sing ngopeni tek kula sinten? Nganggur.
2: Sang Mas, kepiye?
1: Sak menika panjenengan kersa marteni kula napa mboten?
2: Aku ki dudu jagal menungsa kok. Aku ora wong sing mateni tukang mateni wong. Ning aku ning Jenggalapura kuwi kalungguhanku tumenggung.
1: Nggih,
2: sing wajibe nata para kawula jaga katentremaning praja ing Jenggalapura.
1: Ampun mung tumenggung Kang Mas kedah minggat dados patih.
2: Aku ora gelem.
1: Yeah. Menawi mboten kersa, pun sing mati Arya mundung napa Lingga Pati.
2: Sakarepmu

0: hati-hati. Ojo gampang kepilut keblinduk omongane Bupati Linggopati.
1: Wis tak kendang.
0: Hei Linggopati. Kowe dudu mungsuhku. Kowe mungsuhe wong wedok.

0: wis.
1: Kanjeng Adipati.
0: Retno Sekar kepiye?
1: Pupung dereng kepacut. Panjenengan ngurungaken. Panjenengan badhe nresnani kula, ugi anggen panjenengan badhe mbalela wonten kraton Jenggalapura. Dipun murungaken.
0: Aku kudu murungake gegayuanku ngembrukke negara Jenggalapura.
1: Inggih.
0: Aku mung golek sejatine bener. Aku apa-apa sarwa kleru. Apa-apa sarwa kleru. Mung siji kowe yen bisa nambani larane atiku. Aku leren dadi wong ala. Aku ora bakal ngrubuhake Jenggalapura.
1: Perkawis kula kalih keprajan Jenggalapura menika kedah wonten pilahipun. Jenggalapura menika kraton. Aku lah menika tiyang duwe nalar, duwe rasa, duwe pikiran.
0: Kowe gelem tak pundhut garwa. Kowe gelem dadi bojoku, eh?
1: Nun sewu. Tiyang badhe emah-emah. Badhe mangun brayan menika kedah mawi landhesan tresna kinresnanan. Lah dan panjenengan tresna dhateng kula. Ning

Blambangan, Noro Projo ing Blambangan.

0: kesumo.
1: Iki
0: neng kene kowe.
1: Kula Kanjeng Rama. Lho kula menika rak direaken panjenengan. Panjenengan jengkar saking Blambangan. Kula tutpuri wonten sak wingking panjenengan sinaosa panjenengan mbok menawi boten pirsa.
0: Aku ki ora tok dereke wae ora apa-apa.
1: Kula menika kuatos
0: wis kowe bali yo ning Blambangan kono. Aku agek ngrembug calon ibumu.
1: Nun sewu Rama, lepat nyuwun pangapunten. Rama, kula kri priksa. Menawi Rena Sekar ingkang badhe Rama rudapeksa menika estunipun pacangan kula Rama.
0: Rena Sekar kuwi pacanganmu. Kuwi calon bojomu. Edan kowe. Lho.
1: Kok edan kados pundi to Rama? Rama menika mboten pirsa kula asring dateng katemenggungan menika rak mila kula wonten sambet tresna kaliyan Diajeng Rena Sekar.
0: Dinek kowe ngeterke aku sowanan ning Jenggala kuwi kowe kelitian mampir ning Temenggungan.
1: Sih mila kula tresna kaliyan Diajeng Rena Sekar.
0: Wis pirang taun le mung grumut wong kowe.
1: Kok grumut mung nami? Kula tetepangan kaliyan Diajeng Rena Sekar dangu-dangu tu ora tresna.
0: Duwe niat bakal garwa Rena Sekar apa mung tuku pitepungan.
1: Saking pitepangan menika tuwuh raos tresna. Inggih kula badhe sunaken pirsa menika. Kula pitados menawi Rama mila mboten pirsa, menawi Rena Sekar menika calon garwa kula, pacangan kula.
0: Upama kelakon dadi bojomu, terus kowe arep urip nang endi? Manggon nang endi?
1: Jin makih kula tetep badhe kula boyong wonten ing Blambangan to Rama.
0: Ning Blambangan.
1: Nggih.
0: Kowe dadi manten karo Rena Sekar. Monggo aku wis tau seneng karo Rena Sekar nek dadi bojomu. Engko nek kala mangsane kowe pas lunga.
1: Mun sewu.
0: Kula lakon iki ayo to dadi mikir to.
1: Mila sak derengipun menika kelajeng-lajeng kula matur. Rama menika badhe mundhut garwa sinten kemawon monggo. Milih wanita pundi monggo. Ning setunggal menika Diajeng Rena Sekar Gandeng menika sampun dados calon sisian kula, sak menika dados pacangan kula, Rama kula aturi ngawon.
2: Inggih Kanjeng Adipati, kula sampun sak rembek.
0: Kowe ya tresna.
2: Lahir batok tresna. Kula sampun kalian Kang Mas Lingga Kesumo bilih ing sak mangkenipun badhe gesang sesarengan mangun brayan ngantos kukut jagat ing sak mengkone ngaten sih Kang Mas.
0: Kowe gelem ngetutke bojomu ning Blambangan dadi siji sak omah karo aku.
2: Mboten. Mboten. Kang Mas. Kang Mas. Panjenengan dalem ra ugi lahir batas tresna dhateng kula
1: to? Iya Diajeng.
2: Nek upami tresna dhateng kula ing sak mangkenipun kula kalian panjenengan sampun bebrayan panjenengan dalam kedah tumut kula ten katemenggungan.
1: Ya perkara kuwi mengko bisa dirembuk. Ning perkara iki dhisik.
0: Saiki nggih.
1: Rama nggih.
0: Digoleki becike digoleki apike supaya wong sak omah kadipaten Blambangan ki rukun sawise duwe anak mantu.
1: Nggih, kula saru.
0: Kowe tak lilani gaup karo Rena Sekar tok boyong ning Blambangan supaya ki dadi rukun. Rena Sekar dienggo gentenan karo
1: sewu.
2: Kula menika dadi wanita sandhe loro lho, kok njur nggo gentenan bapak karo anak padake wong wedok biyen.
0: Iki perkara bapak karo anak rebutan wong wedok lho iki.
1: Nuwun sewu Rama, kula menika lingsem. Kedadosan menika kula menika lingsem. Rama menika sampun kaping pinten? Bajing garwa setunggaling wanita. Mboten purun ning Rama meksa. Nggih mboten.
0: Ora usah ngurusi perkara ning wong tuwa.
1: Lho.
0: Nek gelem tirunen nek ora ya aja ditiru. Aku ki raja asih Allah. Aku ora nuturi Allah pile lakonku dhewe tak sanggane dhewe.
1: Kula menika
0: aja nirokke karo wong sing ala.
1: Kula menika ngertos. Rama menika sampun dangu dados judha. Ibu Seda sampun dangu. Lan Rama ugi betahaken.
0: Amula boyo wanita. Kowe iki mikir, sak partine mbokmu ki aku ngentake sabun rom kerdus.
1: lajengaken mawon meringaten mboten cah.
0: Kowe pisah garwa rekas sekar. Kowe kudu pisah.

0: po, kuya, siya po. Sinang mo siya po. Eh?
1: Kulo. Kulo, ase.
0: Eh?
1: Ase.
0: Siya po.
1: Si Tarungan.
0: Oh. Sah, gede ini semuanya kok jenengnya jepit.
1: Kon jepit pripon tak kulo niku? Ase.
0: Oh, ase.
1: Nggih.
0: Kowe cah ngendi?
1: Kula saking Taman Keputren.
0: Taman Keputren.
1: Nggih. Kagungane Kanjeng Ratu Inten.
0: Oh, diutus karo Kanjeng Ratu Inten.
1: Nggih. Niki kula diutus supados nyaosaken nawala.
0: Ngono.
1: Nggih. Njenengan mbok ampun medani wonten niku kali kula wedi.
0: Nawala iki layang.
1: Nggih.
0: Lah.
1: Napa sing ajeng didelok?
0: Layange. Dinggo sapa?
1: Nggih jenengan ta Ndara Adipati? Nggih, nggih, nggih.
0: Penak tak jak nang sumur gelem ora?
1: Aku lah niku nek nggon kepenak gelem, nek nggon ra penak emoh.
0: Wis to, percaya aku iki nek ajak-ajak mesti kepenak.
1: Ah tenane, mantun pinten.
0: Eh. Piye?
1: Panten pinten.
0: Ora sah hitung-hitungan. Sok bar pisan wae.
1: Nggih, niki nawalane.
0: Cuk, niku blonjo kowe nek bar bayen. Mergo aku ndek anak siji wae padu terus karo aku. Dadi kowe abdine Ratu Inten.
1: Nggih.
0: Aduh.
1: Aduh, aduh.
0: Aku katimbalan sowan saiki.
1: Nggih.
0: Iki ngene ya. Aku ki wong lanang, kowe wong wedok.
1: Nggih.
0: Kowe aja sok mbeda aku ya ora.
1: Ah nggih, manut kahanan.
0: Manut kahanan.
1: Nggih.
0: Besok upama lagi mung upama. Nek aku kalau mangsane butuh ketok ladeni selora kowe. Eh? Mung kalau mongso wae.
1: Nggih nek
0: orang bendino.
1: Nggih nek gek selo nggih mboten napa-napa.
0: Niku awak.
1: Lantun pinten.
0: Ora sah bendino pun gak ngat.
1: Nggih, nggih. Nggih. Kula nderek mawon.
0: Pendak ngat ki piye?
1: Hah? Apa ndak jengat?
0: Wes saiki aku bareng karo kowe ya.

0: rada caket wae ngopo ta pangeran?
1: Sampun cekap riki kemawon, punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Ndadosaken kejoting raos ing manah kula panjenengan dalem nimbali ingkang putra kula. Menapa wonten wigatos punten dalem sewu?
0: Pancen ana wigati sing bakal tak wedharake marang sliramu.
1: Inggih. Lajeng perkawis menapa Kanjeng Ratu?
0: Dek ben kae Pangeran Kukutan tak timbali kok ora kersa sowan. Kenapa?
1: Punten dalem sewu lepat unsih pangapunten jalaran. Kulo sawek rampungaken perkawis ingkang dados tanggel jawab kulo. Punten dalem sewu. Mila lajeng sak menika panjenengan timbali kito-kito selak ngen kulo badhe suwan panjenengan dalem.
0: Pangeran Kukutan, Pak Jarwan, sejatine mono aku kuwi kepengin banget tansah cecaketan marang sliramu. Upama iso mono, sak wanci-wanci aku tansah kepengin sesandingan kelawan sliramu.
1: Punten dalem sewu. Lereking pangandika dalem mengkurdi ingkang kados pundi caket kula menika ora kapernah putra dalem badya namung putra kualon.
0: Ijo.
1: Karo putra kualon kok arep cedak-cedak.
0: Ya ora apa-apa to. Senajan sliramu kuwi isih putraku dewi. Ning aku karo sliramu kuwi ra yen cara wong-wong kae umure ra ora kacek adoh to.
1: Lajeng menawi umuripun boten kaot kathah lajeng
0: ngono kok dadak etok-etok ora ngerti.
1: Panjenengan dalem niko garwa. Iki garwanipun tiang sepuh kula.
0: Ijo.
1: Rama Prabu Kertajaya.
0: Ijo.
1: Lajeng kula badhe mamak
0: garwa selir. Aku ora ngerti yen nalika semono Kang Mas Prabu Kertajaya kuwi jebul yuswane wis sepuh.
1: Rumiyin rak panjenengan dalem sinipun ugi priksa yen Rama Prabu menika sampun sepuh.
0: Ijo.
1: Wong putranipun kemawon kula sampun kados ngaten.
0: Ijo.
1: Oke sik ngarani Joko Tuwa, Joko Kasep.
0: Aku tak takon. Kok ya iso? Pangeran Kukutan kok ya ora duwe pacangan apa meneh garwa? Mergane ngopo?
1: Jalaran ngantos sak menika dering wonten wanita ingkang saged nyocoki raos ing manah kula. Kula kepingin gesang kalian wanodya ingkang sampun trep ingkang kalian kula batos. Tegesipun wanita tomo sing bisa ngluhurake jenenging kakung.
0: Yen ngono upama aku caket lan cedhak karo panjenengan kira ora apa-apa to?
1: Lho. Mboten napa-napa tumrap panjenengan lan kula. Namung tumrap tiyang sanes perlu dipuntingali tak kirang prayogi to.
0: Ya ora apa-apa ming diarani we kok. Pangeran Kukutan.
1: Kula Kanjeng Ratu.
0: Kandhaku iki tenang. Senajan aku iki garwa selir, ning aku ki ora tau apa kuwi jenenge dikancani.
1: Menapa dupi Rama Prabu sampun sepuh?
0: Ya nyatane pancen kaya ngono kok.
1: Ayo kala-kala kudu dikancani ra ketang mung kerokan tok.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya.

masyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kencang berhadiah, rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
1: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
6: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
5: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
6: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
5: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
6: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi.
7: Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan